0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Buan, Kaki Anggau, permainan tradisional Siak yang melatih keseimbangan. Kabupaten Siak, Riau memiliki beragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu. Salah satunya adalah Kaki Anggau. Permainan yang dalam berbagai daerah di Indonesia dikenal sebagai Engrang atau Engkrang. Dalam bahan ajar budaya Melayu Riau, Kaki Anggau tercatat sebagai salah satu permainan tradisional masyarakat Siak yang menggunakan alat. Permainan ini dilakukan dengan menggunakan dua batang kayu atau bambu yang diberi tempat pijakan. Kemudian permainan berdiri dan berjalan di atasnya dengan menjaga keseimbangan tubuh. Sumber kebudayaan daerah dalam mencatat secara pasti kapan permainan ini pertama kali diciptakan. Sehingga Kaki Anggau lebih tepat dipahami sebagai permainan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Dikutip dari Pemerintah Kabupaten Siak Silau Sistem Informasi Layanan Umum dalam masyarakat Riau, permainan ini disebut Kaki Anggau. Sedangkan di berbagai daerah Nusantara, dikenal dengan nama Egrang atau Engrang atau sebutan lokal lainnya. Kaki Anggau di Siak memiliki bentuk sederhana. Berdasarkan bahan ajar budaya Melayu Siak, versi yang menggunakan kayu atau bambu dibuat dari dua batang bambu, tongkat atau galah dengan panjang sekitar 150 cm dan dilengkapi pijakan sekitar 45 cm dari tanah. Karena hanya satu orang bermain dalam satu set alat, permainan ini dapat dilakukan secara perorangan dan dapat pula dikembangkan menjadi perlombaan ketangkasan. Pelestarian Kaki Anggau menjadi paling penting karena permainan ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga mengajarkan keseimbangan, keberanian, konsentrasi, ketekunan, dan keterampilan mengendalikan tubuh. Upaya menghadirkan permainan ini dalam festival, kegiatan budaya, pendidikan, dan pertunjukan seni menjadi salah satu cara agar generasi muda tetap mengenal permainan yang dahulu akrab dalam kehidupan masyarakat.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi Cituan dan Puan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat ya, tetap semangat mengawali hari di hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan Cituan dan Puan bersama saya Riri Handayani dalam Beranda Budaya. Ruang untuk kita mengenal kembali berbagai warisan budaya yang tumbuh, hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kalau kita melihat rumah tradisional Melayu Riau, ada satu bagian yang langsung menarik perhatian kita. Letaknya di bagian paling atas bangunan, bentuknya menjulang dan memiliki lengkungan serta ukiran yang khas. Namanya selembayung. Bagi sebagian orang, selembayung mungkin hanya dianggap sebagai hiasan di atas atap rumah Melayu. Tapi sebenarnya, Cituan dan Puan, bentuk itu tidak dibuat sembarangan. Selembayung memiliki nilai simbolik dan menjadi salah satu ciri khas yang kuat dalam arsitektur Melayu Riau. Lalu, apa sebenarnya makna selembayung? Kenapa bentuknya ditempatkan di bagian atas bangunan? Dan bagaimana simbol ini kemudian menjadi identitas visual Melayu Riau? Itulah yang akan kita bincangkan pagi ini di Beranda Budaya. Cituan dan Puan, berbicara tentang rumah Melayu, kita tidak hanya berbicara tentang tempat tinggal. Rumah dalam kebudayaan Melayu juga menjadi ruang berlangsungnya kehidupan keluarga. Tempat menerima tamu, tempat bermusyawarah, dan tempat berbagai nilai budaya diwariskan. Karena itu, bagian-bagian rumah Melayu memiliki bentuk dan fungsi yang tidak selalu sekedar persoalan teknis bangunan. Salah satunya adalah selembayung. Selembayung merupakan ornamen yang berada di bagian atas bangunan, terutama pada hubungan atau pertemuan atap rumah Melayu. Bentuknya yang khas dan mudah dikenali. Ketika kita melihat sebuah bangunan dengan selembayung, kesan Melayu langsung saja terasa. Itulah sebabnya, Cituan dan Puan, selembayung kemudian tidak hanya menjadi elemen arsitektur, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya Melayu Riau.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok lihat ini, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan Cituan dan Puan ya, kita masih berbicara tentang rumah Melayu. Kita tidak hanya berbicara tentang tempat tinggal. Rumah dalam kebudayaan Melayu juga menjadi ruang berlangsungnya kehidupan keluarga, tempat menerima tamu, tempat bermusyawarah, dan tempat berbagai nilai budaya diwariskan. Karena itu bagian-bagian rumah Melayu memiliki bentuk dan fungsi yang tidak sekedar persoalan teknis bangunan. Salah satunya adalah lembayung, selembayung. Nah, kalau kita perhatikan, bagian atas rumah biasanya menjadi bagian yang pertama kali terlihat dari kejauhan. Disitulah selembayung ditempatkan. Secara visual, bentuknya membuat bangunan terlihat lebih tinggi dan memiliki karakter yang kuat. Namun dalam pandangan budaya Melayu, ornamen seperti ini memiliki pesan yang lebih luas lagi. Selembayung dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu, seperti penghormatan terhadap adat, kebersamaan, marwah, dan hubungan manusia dengan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, rumah tidak hanya dibangun agar kokoh dan nyaman ditempati, rumah juga menjadi media untuk memperlihatkan identitas dan nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Cituan dan Puan, mungkin muncul pertanyaan, mengapa selembayung ditempatkan di bagian paling atas rumah? Nah, salah satu cara melihatnya adalah melalui konsep simbolik dalam arsitektur tradisional. Bagian atas bangunan menjadi sesuatu yang terlihat jelas dan menjadi penanda identitas. Selembayung seolah menjadi tanda bahwa bangunan tersebut membawa karakter Melayu. Karena berada di atas, ia juga menjadi bagian yang mudah dikenali dari kejauhan. Itulah sebabnya Cituan dan Puan, ketika kita melihat kantor pemerintahan, gedung

0: 95,9 Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita ikuti informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Secara umum hari ini berpotensi terjadi

0: kekeburan udara akibat asap atau smog hingga berawan. Pada pagi hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Untuk malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, Siak, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Kabupaten Siak pada malam atau dini hari. Selanjutnya informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Selanjutnya informasi mengenai perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau di wilayah Sumatera terdapat 4.806 titik dan di wilayah Provinsi Riau terdapat 16 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Pelalawan 2 titik, Siak 2 titik, Kampar 1 titik, Indragiri Hulu 6 titik, Indragiri Hilir 1 titik, dan di Kota Pekanbaru ada 2 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi cuaca yang dengan kondisi asap yang masih tebal di Riau pada hari ini, kami menghimbau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terdapat dampaknya pada kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Kami menghimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di stamas.bmkg.go.id, di Instagram kami @info_bmkg_riau, dan di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfa untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan Ma.
4: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Enci Tuan dan Puan, itulah perbincangan kita dalam budaya, beranda budaya pagi ini. Selam Bayung bukan hanya hiasan yang berada di atas rumah Melayu, ia menjadi salah satu penanda identitas, sebuah simbol yang membawa nilai budaya dan memperlihatkan bagaimana masyarakat Melayu menuangkan pandangan hidupnya ke dalam arsitektur. Nah, mudah-mudahan Enci Tuan dan Puan setelah ini, ketika kita melihat Selam Bayung, kita tidak lagi hanya melihat bentuknya, tapi kita juga mengingat cerita dan budaya yang ada di baliknya. Karena warisan budaya tidak cukup hanya untuk dilihat, dia perlu dikenal juga, dipahami, dan diwariskan. Terima kasih Enci Tuan dan Puan yang sudah menemani pagi kami hari ini tentunya. Tetap bersama 95,9 Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Ke Pekanbaru membeli selasih, singgah sebentar di rumah Puan. Selam Bayung bukan sekedar hiasan, ia lambang budaya sepanjang zaman.

0: mengudara Nograma 4 Berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan Nun Puan, 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama SMP 3 Pekanbaru menyampaikan apresiasi atas kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Salah seorang siswa Cinta Oktariani Putri mengaku bersyukur dapat kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikan setelah sebelumnya sempat menghadapi kemungkinan putus sekolah. Menurutnya kehadiran Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengejar cita-cita dan meraih prestasi. Hal senada disampaikan siswa lainnya, Salsabila. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga mengapresiasi para guru dan wali asuh yang selama ini mendampingi siswa dalam menjalani kegiatan pendidikan dan keseharian di sekolah. Salsabila berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak yang mengalami keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan. Menurutnya, pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapat menjadi jalan bagi siswa untuk meraih cita-cita dan memiliki masa depan yang lebih baik. Cituan dan Puan, momentum menjelang 2 tahun kepemimpinan nasional tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk selalu menyampaikan rasa syukur atas kesempatan pendidikan yang mereka terima sekaligus harapan agar Sekolah Rakyat semakin berkembang di masa mendatang. Informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Baik. Baik, Cik Tuan dan Puan. Kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali berada pada level mengkhawatirkan. Pemantauan BMKG pada Selasa, 6 Oktober 2026, menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 mencapai 298,7 mikrogram per meter kubik pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat dan masuk kategori berbahaya. Sejak tengah malam hingga pukul 6.00, konsentrasi PM2,5 tercatat bergerak pada kisaran 212,5 hingga 298,7 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat halus di udara Pekanbaru, terutama pada pagi hari. Kondisi ini merupakan lanjutan dari memburuk kualitas udara sehari sebelumnya. Pada Senin pagi, konsentrasi PM2,5 tercatat 88,5 mikrogram per meter kubik dan berada pada kategori tidak sehat. Dampak kondisi udara tersebut turut dirasakan sektor pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali memberlakukan pelajaran jarak jauh bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP. Baik sekolah negeri maupun swasta, selama 6 dan 7 Oktober 2026. Baik, Cik Puan dan Tuan, kita lanjutkan dengan lagu selanjutnya, Di Taman Teman, yang dinyanyikan oleh Nora Nisa Idris.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

kecil seperti kabel listrik yang rusak atau kompor yang lupa dimatikan justru menjadi awal terjadinya kebakaran. Nah, pada obrolan tanggap bencana kali ini, kita akan membahas tentang kebakaran, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Salah satu penyebabnya yaitu sering terjadi karena korsleting listrik. Maka dari itu, pastikan kabel dan stop kontak di rumah tetap dalam kondisi yang baik ya. Dan jika sudah terjadi kebakaran, apa sih yang harus kita lakukan? Yang paling penting, jangan panik dulu. Segera beritahu orang di sekitar dan lakukan evakuasi ke tempat yang aman. Dan ingat, jangan menyiram kebakaran akibat minyak dengan air, karena dapat membuat api semakin menyebar loh. Cik, Tuan, dan Puan, kebakaran bisa dicegah dengan kewaspadaan dari hal-hal sederhana. Mari lebih teliti menggunakan listrik, berhati-hati dengan api, dan selalu utamakan keselamatan ya.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

FM Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Tuan berbicara tentang kesiapsiagaan bencana. Ada satu hal sederhana yang dapat kita siapkan dari rumah, yaitu tas siaga bencana. Tas ini berisi kebutuhan penting untuk kita langsung bisa dibawa ketika terjadi keadaan darurat. Isinya antara lain ialah air minum, makanan tahan lama atau makanan instan, pakaian, obat-obatan pribadi, perlengkapan P3, masker, senter, dokumen penting, uang tunai, serta telepon seluler dan powerbank. Tas siaga bencana tidak harus besar, Cik Tuan dan Puan. Yang penting isinya ialah kebutuhan dan mudah dibawa. Letakkan di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Selain menyiapkan tas, kita juga perlu mengetahui potensi bencana di lingkungan sekitar, jalur evakuasi, serta titik kumpul yang aman. Jadi, ketika keadaan darurat terjadi, kita tidak hanya memiliki perlengkapan, tetapi juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tas ini juga perlu diperiksa secara berkala, terutama untuk memastikan obat, makanan, baterai, dan perlengkapan lainnya masih dalam kondisi baik. Jadi, Cik Tua dan Puan, kesiapsiagaan bencana dapat dimulai dari hal sederhana. Tidak perlu menunggu bencana terjadi untuk memulai bersiap. Luangkanlah sedikit waktu untuk menyiapkan kebutuhan darurat bersama keluarga. Kembali berjumpa di Tanggap Bencana berikutnya, masih bersama kami di obrolan komunitas pukul 9 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau.

0: zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Puan memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia ke-81 Kepulauan Meranti Asmar bersilaturahmi di kantor Koramil 2 Tebing Tinggi Jalan Tengku Umar Selat Panjang. Dalam kesempatan tersebut, Asmar menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas pengabdian dan dedikasi jajaran TNI yang selama ini turut berperan dalam menjaga stabilitas keamanan serta membantu masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Meranti. Ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut Asmar, peran TNI tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, serta membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Asmar juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memicu konflik maupun perpecahan. Kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan jajaran TNI, khususnya dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Asam durian adalah makanan tradisional yang berasal dari Rokan Hulu. Koke asam durian ini merupakan sejenis gulai santan kental yang dicampur dengan buah durian yang sudah diasamkan terlebih dahulu. Kemudian dimasak dengan ikan, baik itu ikan segar ataupun ikan kering. Namun, khusus untuk ikan segar yang biasa dipakai adalah ikan yang tidak bersisik, seperti ikan baung, ikan tapah, dan yang lainnya. Setelah itu, biasa juga ditambahkan dengan sayuran seperti petai dan juga rimbang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau ya. Baik, Citu dan Puan, saatnya kita di obrolan komunitas RRI Pro 4 Pekanbaru edisi Rabu 7 Oktober 2026. Hingga jelang pukul 9 lebih 55 menit, nanti pendengar kita akan membahas tema suka duka pendamping pasien rumah singgah. Baik, Cituan dan Puan, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru, senang sekali saya Riri Handayani kembali menemani Anda dalam program obrolan komunitas. Pagi ini kita akan berbincang tentang sebuah tempat yang mungkin tidak selalu kita lihat, tetapi keberadaannya sangat berarti bagi banyak keluarga yang sedang menghadapi ujian kesehatan. Namanya juga rumah singgah. Bagi sebagian pasien ya yang datang dari luar daerah untuk mendapatkan pengobatan, rumah singgah bisa menjadi tempat beristirahat sementara. Tapi bagi keluarga pasien, tempat ini bukan sekadar bangunan untuk bermalam, dan disinilah mereka berbagi cerita, saling menguatkan dan berusaha bertahan di tengah proses pengobatan yang tidak selalu mudah. Di balik rumah singgah, ada orang-orang yang bekerja dan mendampingi pasien setiap harinya. Dan ada pengelola yang memastikan kebutuhan rumah berjalan, ada pendamping yang membantu pasien dan keluarga, bahkan ada banyak persoalan emosional yang harus dihadapi bersama. Nah, Cituan dan Puan, karena itulah pagi ini kita akan melihat lebih dekat suka duka menjadi pendamping pasien di rumah singgah. Pagi ini kita sudah hadir bersama kita ya, ada Ibu Marni, pengelola rumah singgah, dan juga Iza ya, pendamping pasien rumah singgah. Selamat pagi Ibu Marni dan juga Iza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu ya?
1: Siap, insyaallah.
0: Insyaallah. Alhamdulillah, semangat ya pokoknya ya.
1: Semangat.
0: Iya, Ibu Marni dan Iza ini mungkin bagi sebagian masyarakat pekerjaan di rumah singgah itu terlihat sederhana ya. Menyiapkan tempat, membantu kebutuhan pasien, kemudian memastikan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tapi tentu kenyataannya tidak sesederhana itu, Cituan dan Puan. Ada pasien yang sedang lemah, ada keluarga yang sedang cemas, dan ada yang harus tinggal cukup lama karena pengobatan. Karena mungkin ya ada keluarga yang datang dengan kondisi ekonomi yang terbatas juga. Nah, dari sinilah menarik sekali Cituan dan Puan untuk kita dengarkan langsung pengalaman beliau yang berada di balik pelayanan rumah singgah ini. Kita langsung saja ke Ibu Marni ya. Ibu Marni, sebenarnya seperti apa rumah singgah yang Ibu kelola dan siapa saja yang biasanya tinggal di sana?
1: Selamat pagi. Sebelumnya kita itu kan manfaat rumah singgah yaitu seperti kebutuhan yang harus ada di Pekanbaru ini ya, untuk pasien rujukan dari luar kota. Jadi kita menyediakan dan memfasilitasi keluarga-keluarga atau pasien yang selama ini dirujuk di rumah sakit Pekanbaru. Mm-hmm. Dan kita semua kita kasih gratis.
0: Gratis?
1: Ya, insya Allah gratis.
0: Oke. Okay. Itu semua untuk semua pasien kah atau bagaimana?
1: Ya, untuk semua pasien dan pendampingnya.
0: Pendampingnya.
1: Ya.
0: Awal mulanya Ibu terlibat dalam pengelolaan rumah singgah ini gimana ceritanya?
1: Dulu kita cerita lagi ya.
0: Iya.
1: Ke belakangnya.
0: Siap.
1: Dulu 98 kita menghadapi ada suatu pasien dari Bengkalis. Maaf, sampai meninggal dunia di ruang informasi RSUD dulu.
0: Okay.
1: Jadi disitulah kita bergerak bagaimana mendapatkan saudara-saudara kita ini untuk kita bawa ke rumah. Nah, itu asal muasalnya kita buka rumah singgah.
0: Awal mulanya
1: atas pribadi sendiri.
0: Berarti di rumah ibu sendiri.
1: Iya, kontrak.
0: Okay. Kontrak. Iya. Sekarang masih kontrak kah?
1: Alhamdulillah sekarang udah dapat bantuan relawan dari rumah singgah dari perusahaan Rote. Yang mengontrakkan rumah singgah yang kita kelola sekarang ini.
0: Jadi sudah dikontrakan di tempat berbeda, bukan di rumah ibu lagi ya.
1: Bukan,
0: ya di awalnya di rumah ibu ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Sudah, maksudnya bisa menampung berapa orang tuh? Saya penasaran sekali.
1: Sekarang alhamdulillah kita ada 3 rumah singgah. Yang satu punya Pak Dosen Stikes Maharatu, tepatnya di Rimbo Panjang. Itu untuk rumah sakit jauh.
0: Oke.
1: Dan kalau yang di
0: sini untuk rumah sakit daerah sana ya berarti ya.
1: Panam dan sekitarnya.
0: Oke, okay,
1: ya. Rumah sakit Aulia, Prima atau rumah sakit Awal Bros Panam. Nah, kalau yang di sini kebetulan Jalan Tanjung Uban cuma 3 kilo dari RSUD. Dekat jadi ya.
0: Iya.
1: Kebetulan bapak beliau ini di Awal Bros Ayane, jadi dekat dengan rumah singgah kita.
0: Tujuan utama didirikan rumah singgah ini gimana, Ibu?
1: Kita ya tujuan pertama memang kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan mencari fasilitas rumah atau untuk tempat tinggal beliau-beliau nih untuk dalam pengobatan dari rumah sakit ke tempat kita itu.
0: Saya juga bersama Ren ini, Bu. Boleh ya, Ren ingin bertanya-tanya siap, mungkin?
2: Berarti orang tua kakak sekarang lagi di rumah sakit juga?
3: Enggak, lagi di perawatan rumah, perawatan rawat jalan gitu.
1: Kenakan Eza nih, maaf dari Tembilahan,
3: iya, dari
1: Indragiri Hilir. Perbatasan Jambi dengan Tembilahan gitu. Iya. Jauh juga jadi dari RSUD Arifin Nama rumah sakit Awal Bros Ayani menuju dari Tembilahan kan. Jadi alhamdulillah kita terima beliau sampai sekarang.
2: Sudah berapa lama kakak menjadi pendamping?
3: Satu bulan.
2: Oh, baru satu.
3: Iya, satu bulan.
1: Ayahnya sakit kebetulan gagal ginjal, ada kelainan jantung. Ceritain anak.
2: Iya, coba ceritain.
3: Cerita anak. Jadi itu awalnya tuh bapak tuh sakit kan, dirawat di Tembilahan.
2: Yeah.
3: Nah, setelah itu penanganan ternyata bapak itu memang diharuskan cuci darah. Nah, setelah cuci darah itu ternyata itu karena kapasitas cuci darah, mesin cuci darah di Tembilahan itu kan
2: minim.
3: Yeah. Jadi itu harus bergantian per 2 minggu sekali. Jadi takutnya kalau bapak tadi nggak segera dicuci darah kan, takutnya drop juga salah satunya. Setelah itulah dirujuk ke Ahmad Yani Awal Bros ini.
2: Iya, tempat yang sekarang.
3: Iya.
2: Dan sekarang rutin cuci darah di Awal Bros.
3: Iya, rutin. Seminggu dua kali.
2: Berarti orang tua kakak di rumah singgah sekarang kan?
3: Iya, di rumah singgah.
1: Kedua-duanya.
2: Kedua-duanya.
1: Bapak.
2: Untuk pasien untuk yang sekarang di rumah singgah ada berapa banyak
1: pasien sekarang? Ya. Alhamdulillah ada 7.
2: 7 ya.
1: 7 orang. 2 dari Kepulauan Meranti, 2 dari Tembilahan, 1 dari Perawang.
2: Jauh-jauh ya, Bu.
1: Iya, jauh-jauh.
2: Kalau pendampingnya berapa orang, Bu?
1: Kita tidak membatasi berapa pendampingnya. Kan maaf, seorang pasien itu kan dia butuh support juga dengan keluarga. Betul, ya. Betul. Kadang kalau jauh dari keluarga yang terdekat, dia ada rasa aduh gimana.
2: Iya, betul.
1: Jadi disitulah kadang kita bukan yang kita urus nih, bukan yang sakit aja. Jadi pendamping pun harus butuh support. Enggak. Kadang maaf, pendamping ini kadang ada rasa jenuh ya kan, seperti beliau ini seharusnya kerja jadi berhenti kerja.
3: Iya.
1: Seperti anak kita Deli yang sekarang mamanya lagi kontrol, begitu juga dia kan lulusan kuliah gitu kan, S1, seharusnya sudah kerja berhenti karena mamanya sakit kanker ovarium. Kalau mama Deli di rumah singgah kita udah hampir masuk 3 tahun.
2: Udah lama ya.
1: Iya, udah lama. Begitu juga ada anak kita dari Meranti yang mendampingi mamanya juga. Sekarang ini lagi kontrol untuk kemo tulang. Kebetulan mamanya sakit kanker payudara, udah mentas ke tulang. Jadi udah stadium 4. Nah, itulah yang nanti kita dampingin. Ya, seperti pengorbanan kita. Kita bukan untuk mendampingin yang sakit juga. Mendampingin bagaimana si pendamping ini harus kuat. Kadang beliau ini menangis berdua dengan Deli sekarang.
0: Karena support system itu bukan dari ininya saja ya, banyak ya Ibu ya, dari keluarga, pendamping pasien juga harus kita jaga mentalnya. benar-benar. Jadi di dalam rumah singgah itu apa saja sebenarnya, Bu? Ada fasilitas kah?
1: Ya seperti rumah biasa aja, Kak.
0: Rumah biasa saja.
2: Berkamar gitu ya, Bu.
1: Berkamar dan kita penuhi dapurnya, dan kita pun mencari sahabat-sahabat baik, ya seperti donatur. Ya yang kita butuhkan, ya.
0: Iya. Baik. Oke. Berapa lama biasanya pasien dan keluarga tinggal di rumah singgah itu? Biasanya paling lama tuh berapa, Bu?
1: Kalau yang paling lama 5 tahun, itu bukan pulang dengan sehat, maaf, pulang tinggal nama.
0: Allah, iya ya. Oke, sepertinya sudah ada penelpon ya pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dicoba lagi ya, Cituan Lumpuan pagi hari ini. Kita masih bersama membahas rumah singgah. Ya. Nah, bagaimana suasana kehidupan sehari-hari di rumah singgah ini, Bu? Apakah pagi memang selalu ramai, atau mungkin mereka tuh kayak satu sama lain tuh saling support, saling ya, kumpul?
1: Insya Allah. Kalau pagi paling biasa nih ya masuk ke kamar-kamar, ayo kita bangun, kita berjemur, mandi dulu, dijemur, kita kumpul di teras, kita saling curhat, kita saling bercanda,
2: berbagi
1: cerita.
0: Kalau untuk kebersihan dan kenyamanan rumah singgah, apakah Ibu memperhatikan itu setiap harinya atau bagaimana?
1: Ya, insya Allah tiap hari kita perhatikan untuk kebersihan. Kalau maaf, kalau kebersihan kita berdayakan pendamping yang sehat-sehat untuk nyapu, untuk itulah.
0: Selalu dipastikan ya.
1: Ya, insya Allah.
0: Untuk kebersihan, untuk ini ya.
1: Ya.
0: Pernah terjadi ini nggak sih, Bu? Perbedaan kebiasaan atau karakter itu? Karena kan ramai ya pasti.
2: Berbeda-beda ya.
0: Iya betul.
1: Aduh.
0: Pernah enggak ada kejadian seperti
1: sebagai emak, sebagai ya di yang maaf yang punya rumah gitu ya.
0: Iya betul. Sama kayak ibaratnya kayak orang tuanya ya.
1: Dia di situ saling pendamping yang sakit nih, saling iri mengiri, saling aduh kemarin beliau sempat kena jas dengan pendamping yang lain. Ya, bilang sabar. Itu ya.
0: Memang harus sabar. Diutamakan ya. Sabar ya.
2: Badan dan mental mungkin ya.
0: Karena beda-beda karakter kan. Pasti dalam rumah itu dari luar daerah, bukan hanya di Pekanbaru saja kan, ada luar daerah.
1: Luar daerah semua ya. Bahkan ada provinsi.
0: Ada provinsi. Ada.
1: Kemarin ada dari Kepulauan Riau. Batam itu kan udah lain provinsi kan. Dari Batam tuh ada yang dari Sumatera Utara, ada yang Sumatera Barat. Alhamdulillah kan untuk kanker di daerah Sumatera, Pekanbaru inilah yang lengkap alat dan lain ini semua. Jadi dari Batam ya kemari merujuk ya.
0: Iya, selama Ibu jadi pengelola rumah singgah ya gitu ibaratnya ya. Suka dukanya apa, Ibu?
1: Suka dukanya, kalau sukanya dia saling-saling akur satu sama lain, saling support. Nah, itu yang disuka ya. Tapi kalau kemarin nih sempat juga ya saling rasa di rumah tuh paling dia lah yang dibutuhkan awak. Padahal kan udah dibilang ini rumah kita bersama, kita ayo kita jaga kebersihan, kita jaga kebersamaan. Nah, di situ dia maklum ya kan?
0: Iya.
1: Kepala sama rambut sama hitam.
0: Isinya beda-beda.
1: Isinya beda-beda. Ani kadang nangis, Ani kesel, situ semua ya.
0: Oke. Okay. Itu dukanya.
1: Dukanya.
0: Sukanya apa, Ibu?
1: Kalau suka ya? Pasien ini pulang sehat. Kemarin pasien kita dari Pasir Dalu-Dalu, tepatnya abang, apa anak lah kita, tapi kita panggil abang kan, kita menghormati. Abang Edo, kebetulan beliau ini sakit pecah pembuluh darah tapi di paha dan harus diamputasi. Jadi udah hampir 3 tahun kemarin ke Pekanbaru. Dia sebenarnya mengantar kakak adiknya ke bandara, tapi disengajain untuk ke rumah. Disitulah rasa senang, rasa bahagia, anakku udah sehat. Nah itu.
2: Kalau untuk pendamping pasiennya, Bu, apakah boleh dari orang luar, Bu?
1: Ya pokoknya yang penting dia mau mengurus si pasien yang dia bawa.
2: Oh, berarti per pasien ya, Bu?
1: Iya, ini kan kayak ada kemarin dari Rupat, kebetulan relawan dari Rupat mendampinginnya. bukan keluarganya tapi relawan yang diutus dari Pak Desa atau Pak Dusun ya kan?
0: Iya.
2: Pendamping masing-masingnya.
1: Pendampingnya.
0: Karena gini ya, kalau saya pribadi saya susah sulit membayangkannya, tapi siap. Sudah terbayangkan juga sedikit kalau orang pendamping pasien yang di rumah singgah itu, kan beda-beda karakter, beda-beda ini. Pernah nggak sih Bu mereka kayak, Bu ini kok kayaknya ini kurang ini. Pernah nggak sih ada yang komplain-komplain kayak gitu?
1: Banyak, alhamdulillah.
0: Banyak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pasti ada ya, nggak mungkin nggak ya. Gimana Ibu menanggapinya kalau ada pendamping pasien yang komplain soal air kah atau soal apa gitu?
1: Ya itu seperti kemarin ini komplain air sebenarnya.
0: Okay.
1: Dia sampai menangis. Dan dia bilang sabar ya. Sabar.
0: Iya. Memang ya menguji kesabaran ya. Benar. Selama menjadi pengelola, yang paling berkesan banget buat Ibu apa?
1: Ya itulah pasien pulang sehat dan ya kayak tadi Ani bilang Bang Edo tadi dia sebenarnya ngantar adiknya untuk ke bandara untuk berangkat ke Jakarta tapi dia singgahkan sengaja untuk ya Allah itu di situ lah ada suatu kesenangan pribadi Ani ya Allah sehat itu pasien yang pulang sehat dari rumah singgah maaf
0: Kalau Iza sendiri bagian paling berat dalam mengelola rumah singgah ini apa nih?
1: Mendampingi ayahnya ya?
3: Iya, mendampingi ayah kan. Kadang-kadang kan suka kayak gimana ya, agak payah gitu kan kalau dibilangi namanya orang sakit gitu. Tapi ya balik lagi aja sih, kayak mana biar supaya cepat sembuh. Setelah itu ya biasa pulang lagi gitu.
2: Apalagi pas cuci darah
3: Iya, kan makan waktunya berjam-jam juga gitu kan. Betul-betul. Apalagi seminggu dua kali. Iya.
0: Jadi memang sudah berapa lama di rumah singgah?
3: Satu bulan lebih juga.
1: Kalau beliau baru dirujuk satu bulan ini dari Tembilahan dari kemarin. Tembilahan
0: ke sini. Oh gitu. Baru satu bulan ini dari Tembilahan dirujuk ke sini.
1: Langsung ke
0: rumah singgah. Iya. Oh gitu ya. Seminggu dua kali cuci darah.
1: Itu sebulan aja udah berapa kali nangisnya.
2: Iyalah, orang tua. Benar,
0: iya. Namanya orang tua ya. Ya.
1: Bukan dari orang tua aja, kadang dari sama-sama pendamping.
2: Itu tekanan tambahan mungkin.
1: Makanya aku bilang, oh cerita, oh ya suka dukanya ada pendamping aja lah. Ya inilah dong.
2: Kalau keseharian kakak sebagai pendamping apa biasanya kak kegiatan keseharian
1: sebelumnya ya kan?
2: Yang enggak di rumah singgahnya kak.
3: Oh. Sebenarnya ya bersih-bersih gitu kegiatannya kan. Bersih rumah,
1: bersih ayah.
3: Iya, ayah juga kan. Soalnya kan ayah itu ya gimana ya? Jalan kan belum kadang-kadang suka juga kan.
1: Udah 70-an
3: umurnya.
2: Iya.
0: Sudah 70-an.
3: Itu. Juga kegiatannya kan kami kan masak sendiri tuh. Nah, iya. Tapi semuanya dari ibu gitu.
2: Bahannya. Berarti itu semua pendamping masak bersama atau pakai piket?
1: Masak. Sendiri-sendiri?
3: Iya, sendiri-sendiri.
2: Per pasien?
1: Ya, sebab kan setiap satu pasien kan berlain-lain sakitnya.
2: Betul.
1: Kalau beliau, cuci darah, kan gagal ginjal, jadi semuanya harus dibatasi dan ditakar.
2: Oh, iya, makanannya.
0: Iya, gitu. Oh, berarti pendamping itu bisa menggunakan kitchen itu? Ya. Masing-masing, kapan saja dibebaskan ya.
3: Bebas.
0: Oh
3: bebas.
0: Gitu, ya kan gak mungkin masak bareng-bareng. Oh menunya beda-beda gitu ya.
1: Si kanker lain ini menunya, tidak betul. Boleh pakai ini. Tapi kalau si gagal ginjal ini lagi porsi-porsi masing-masing.
0: Oh berarti maaf, ayahnya Iza berarti di rumah sakit hanya cuci darah tapi nginap di rumah singgah.
3: Iya,
0: tidak menginap di rumah sakit berarti ya.
3: Iya, iya
0: kan. Oke.
1: Okay. Kemarin ada nginap dirawat.
0: Oh iya. Sudah ada ya.
2: Ada. Di awal bros.
3: Iya, tapi awal bros panam.
2: Oh, sebelum dibawa ke sini.
3: Pemasangan apa Cimino. Ya.
0: Berarti di rumah singgah yang di Rimbo Panjang.
3: Enggak,
1: di mana?
3: Di rumah singgah ini.
1: Ada yang jemput pakai ambulan?
3: Iya, pakai ambulan.
0: Oh gitu. Bolak-balik ya. Tapi enggak jauh ya jaraknya ya. Dekat ya, Bu ya. Apa ya? Saya mau menanyakan kalau soal rumah singgah ini, pernah nggak sih Ibu ada satu momen, Bu Marni ada pernah satu momen yang tersentuh sekali?
1: Yang tersentuh baru kemarin ini, maaf dari Kepulauan Maranti, Abang Ekwa namanya, dia suku Aki, kebetulan sakit di diagnosa kanker otak. entah kanker entah tumor kan. Tapi kata dokter tidak bisa untuk disembuhkan 50-50. Dan kalau terjadinya di operasi itu kata dokter, ini kata dokter, mempercepat kematian karena dia ada di batang otak. Jadi itu yang disedihkan, itu yang ditangisin kemarin. Beliau dipulangkan lagi.
0: Dipulangkan ke rumah?
1: Ke Meranti, ini antar ke Meranti.
0: Oh, alasannya karena memang sudah sehat kah?
1: Bukan. Karena bagaimana ya, ini bilang ditolak pula, dibilang nanti mempraktik pula. Pokoknya memang ada dokter mengatakan kalau untuk di menjalankan operasi, beliau mempercepat kematian, kata dokter. Soalnya rumit, batang otak tumbuh kanker tuh di tengah-tengahnya, jadi tidak bisa untuk dioperasi atau diapakan juga nggak bisa. Dan hanya dikasih makan obat pereda nyeri itu aja. Jadi ini itu yang aneh tangisin, ya Allah katanya. Memang maaf kan dari seperti jauh-jauh nih kan, kita kan masalah ekonomi. Jadi disitulah si pasien kalau masih sakit sikit masih bisa nanti aja lah. Nah itu, jadi kebetulan Pak Edward nih kemari masih bisa berjalan. Nah pas dipulangkan itu udah lumpuh total, gak bisa berjalan. Itu dia pas sebulan pula di rumah singgah nih.
0: Sebulan di rumah singgah.
1: Iya.
0: Jadi memang udah ngerasa, ibu udah ngerasa deket banget ya sama si pasien ya. Jadi begitu pulang dalam keadaan belum sehat tuh kayaknya rasanya
1: belum ada ditangani dokter sama sekali.
0: Apalagi seperti itu. Jadi rasanya kayak terenyuh gitu. Tapi kalau pulang dalam keadaan sehat, kita bahagia juga gitu ya, Bu ya.
1: Iya, walaupun dia dalam keadaan sehat, misalnya seperti ini kan besok Ani mau ngantar pulang nih ke Meranti, pasien yang kita sekarang dititipin ke Sukriti. Rujukan abis, itu yang mau Ani antar besok ke Meranti. Nah, jadi Ani ya sebagai pendamping. Kalau pasien sudah di rumah singgah, rumah singgah Ani, Ani lah tanggung jawab. Sampai itu.
0: Pernah nggak sih ada keluarga pasien yang datang dalam kondisi sangat-sangat terpuruk? Itu pasti pernah ada ya.
1: Sering.
0: Sering ya. Lebih sering seperti itu atau bagaimana, ibu?
1: Ya sering, banyak seperti itu.
0: Banyak seperti itu.
1: Kayak kemarin pasien yang dirawat di rumah sakit awal Bros Sudirman, beliau kena kanker payudara, menjalani sinar sampai 30, alhamdulillah selesai. Nah untuk pulang ke Batam. Dari rumah sakit awal Bros Sudirman sampai ke Buton tentu butuh biaya ambulan kan. Nangis-nangis, Bu bisa bantu saya, Bu. Padahal kita nggak kenal siapa ini sih yang minta bantuan nih. Bu boleh minta bantu kami, Bu, untuk ongkos ambulan dari rumah sakit awal Bros Sudirman sampai ke Buton. Itu kan cuma kalau pakai ambulan biayanya 1 juta. Itu 1 juta tuh udah minim kali Ani.
2: Paling bawah lah ya. Nah, Bu,
1: jadi
2: ya.
1: Alhamdulillah Ani menjanjikan insya Allah Ani bantu nak. Ibu cari dulu kawan-kawan ibu dulu ya. Alhamdulillah dapat dari Kak Mary. Alhamdulillah makasih banyak Kak Mary udah bantu Ani kalau Kak Mary mendengar. Terus Kak Pipit, ibu notaris, telah membantu biaya ambulan. Alhamdulillah makasih banyak ya Kak Pipit, Kak Mary. Pasien dan anak-anaknya sudah sampai di Batam sekarang. Maaf Ani belum mengucapkan terima kasih kemarin karena sibuk dengan pasien-pasien yang yang akan diurus.
0: Iya, apakah kebutuhan rumah singgah selalu terpenuhi untuk pendamping pasien?
1: Alhamdulillah banyak sahabat-sahabat baik yang Ani mintai dan beliau alhamdulillah terima kasih memberi bantuan juga. Kayak kemarin Bang Rido Ihsan, terima kasih Bang Rido. Berasnya udah dibelikan dan pempes.
2: Kalau untuk fasilitas di rumah

0: kelurahan.
1: Kelurahan pesisir kecamatan 50.
0: Mm-hmm. Ya mana tahu ya kan. Ya, ada yang mendengarkan kita Cik Tuan Nempuan pagi
1: amin,
0: hari ini.
1: Amin ya Allah, semoga
0: ingin berbagi juga mungkin ya kan. Ya. Itu boleh kapan saja
1: kapan diterima. Aja,
0: diterima dengan ikhlas ya.
1: Alhamdulillah ya Allah kalau iya.
0: Iya baik. Cik Tuan Nempuan bisa bergabung di line telepon kita 2360 600 606 ya, 2360 606. Untuk Cik Tuan Nempuan yang ingin bergabung di line telepon kita di obrolan komunitas pagi hari ini, silakan Ibu Ani dan juga Iza, kita break sejenak, nanti kita sambung kembali. Kita masih di obrolan komunitas edisi Rabu 7 Oktober 2026.
1: Minum ya.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
6: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
7: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Lautan sampah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan Cituan dan Puan, kita masih di obrolan komunitas bersama Ren ya. Ketawa Ren, masih aman ya Ren?
1: Masih
0: ya. Oke, okay, kita masih bersama Ibu Marni dan juga Ibu Ibu Ade Iza.
2: Adis.
0: Langsung protes loh, nggak boleh. Cituan dan Puan bisa bergabung di line telepon kita 23606 ya, pagi hari ini di obrolan komunitas. Dan Ibu Marni, bagaimana jika pasien ya, atau mungkin pendamping pasien itu biasanya kan sensitif ya Bu ya, sangat-sangat sensitif mungkin ya, bagaimana cara mengatasinya?
2: Kalau mengatasin itu emang butuh emosi sesaat ya.
0: Emosi sesaat ya. Oke, sepertinya sudah ada penelpon. Selamat pagi.
3: Pagi kembali. Assalamualaikum Mbak Ririn.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Simpson.
3: Iya.
0: Bang Simpson. Iya, sudah di sini. Sudah di sini sekarang mulai hari ini.
3: Dari itu yang 2511 enggak masalah kok, Bang. Pokoknya larinya ke keempatnya. Enggak apa-apa lah, yang penting ya RRI semuanya.
0: Iya,
3: ini
0: Bang.
3: Ini mengenai apa tadi? Rumah singgah ya?
0: Rumah singgah, Bang Simpson.
3: Selamat pagi Bu Ibu ya.
2: Pagi.
3: Gini pertanyaannya gini. Ini rumah singgah berapa lama orang bisa singgah di situ?
2: Kita nggak tentukan berapa lamanya, Bang. Kadang maaf, dia paling lama 5 tahun, ya tinggal pulang nama lagi, Bang.
3: 5 tahun?
2: Iya, paling lama, Bang. Dia kanker, kan? Iya.
3: Nah, itu ya pertanyaan saya yang kedua. Mm-mm. Itu apakah ada sewa-menyewa itu?
2: Alhamdulillah, itu kami gratiskan, Bang.
3: Gratis ya?
2: Iya, Bang.
3: Gratis. Lampu
2: semuanya gratis? Alhamdulillah.
3: Oh, iya. Ini selain rumah singgah yang di 50, di mana lagi yang ada nih?
2: Kalau ini alhamdulillah ada di Rimbo Panjang, Bang, tapi itu untuk rumah sakit Panam, Aulia, Prima dan Hermina yang jauh jarak gitu, Bang, dari pusat
3: di kota.
2: Kota
3: ada.
2: Kota ada, ini dua rumah singgah Roteni lah, Bang.
3: Iya, ya 50 kan itu Rintis itu.
2: Iya,
0: Rintis ya.
3: Kalau yang daerah-daerah katakan Rumbai apa, enggak ada rumah singgah. Gitu.
2: Ada, Bang. Ada, kebetulan punya itu Lasnas namanya.
3: Di mana itu?
2: Di Rumbai.
3: Di Rumbai.
2: Iya.
3: Lasnas ya.
2: Iya.
3: Oh, enggak punya sewa, enggak ada sewa menyewanya ya?
2: Enggak, insya Allah kami gratiskan, ya, Bang.
3: Jadi itu aja pertanyaan, mudah-mudahan yang apa pengurusnya sehat semuanya.
0: Amin.
3: Amin. Panjang umurnya. Itu kan yang pengurusnya itu namanya sosial ya, sosial nanti.
2: Siap, insya Allah.
3: Nah, itu aja, Mbak. Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Oke, itu free. Ada yang sampai 5 tahun itu sama sekali tidak ada bayaran apa-apa.
2: Insya Allah nggak ada.
0: Oh, luar biasa sekali ya, betul-betul.
2: Ya, kalau nggak ada kawan-kawan yang sahabat baik membantu kami, ya Allah alam juga lah kami ini.
0: Iya, berarti di Rumbai ada.
2: Lain pengelolanya.
0: Oke, yang Ibu Marni sendiri di mana aja? Boleh disebutkan?
2: Jalan Tanjung Uban, sama dengan Rimbo Panjang.
0: Oh, berarti Tanjung Uban sama Rimbo Panjang.
2: Yeah.
0: Tanjung Uban tuh Rintis ya, Tanjung Uban ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Iza, selama di rumah singgah, apa yang paling berkesan sama Iza nih?
4: Berkesannya itu, Kak, karena itu di rumah singgah itu kayak semuanya itu support keluarga gitu, berkesan. Kayak gini, sakit itu kan kita tuh kadang-kadang sendiri ya kalau di rumah. Kalau di rumah singgah ini emang benar-benar semuanya itu kasih semangat support, gitu. Yeah. Apalagi Aliza ini kan posisinya sendirian, cuman kesini kadang sama mama. Mama pun dalam keadaan yang kadang kurang sehat gitu. Yeah. Jadi itu semua itu udah kayak saudara gitu, berkesan. Mereka tuh juga baik-baik, kayak keluarga. Iya, apalagi
1: saling bantu-membantu.
0: Iya. Saling support satu sama lain ya. Penasaran sebenarnya antar pendamping pasien ini kan di rumah singgah itu pasti ada momen-momen kumpul ya kan. Apa sih biasanya yang diobrolin sama mereka, Ibu? Kalau apakah kita, tentang penyakit saja atau ada obrolan lain gitu?
2: Ya banyak yang kita bahas ya, mak ya mensupport, ya pendamping, mensupport yang sakit. Jadi kadang apalagi ayah beliau nih susah kali makan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi nanti datang awak kan, hei belum juga makan.
0: Oh ini ibu rumah singgahnya agak galak sedikit ya. Iya.
2: Tadi beliau ya. Ayahnya sampai takut nanti ada ibu Ani datang makan cepat-cepat makan.
0: Tapi akhirnya jadi makan yang malas makan. Alhamdulillah. Yang ngerasa sendiri jadi kayak terhibur dengan sendirinya ya gitu ya. Ibu Ani nih luar biasa nih.
2: Enggak juga sih. Dan alhamdulillah sekarang ibunya Tama nih yang kita titip dengan security. Kan dia udah mentas ke tulang kemarin, dia hanya bisa rebah. Nah kemarin mujizat bisa diduduk, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Dia udah hampir 3 bulan di rumah.
1: Tiduran aja biasanya.
2: Tidak, ya dari dari Meranti diantar memang udah tidur aja, nggak bisa duduk, nggak bisa miring. Alhamdulillah ya karena kita support, kita saling ayo kita beri semangat bagi seperti itu. Kemarin kita ajarin terapi duduk, alhamdulillah ya ada 15 menit lah. Ya, karena kita pun paham dia beliau kankernya sudah mentas ke tulang.
0: Iya, selama mendampingi pendamping pasien di rumah singgah, pasti ada yang sebentar, ada yang lama, atau mungkin pulang dalam keadaan sehat. Ya alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kan? Ada nggak sih di luar dari rumah singgah? Ada yang menjadi teman dekat ibu akhirnya, Ibu Ani?
2: Kalau teman dekat, insya Allah banyak.
0: Sudah banyak ya. Dari rumah singgah itu akhirnya jadi keluarga, jadi teman, jadi saudara gitu ya. Mari bertanyain Ren.
1: Kalau untuk pendamping pasiennya, Bu, untuk sekarang ada yang di luar dari keluarga pasiennya enggak, Bu?
2: Kalau alhamdulillah sekarang masih keluarga
1: semuanya. Semua.
2: Ya, ada yang istri, ya seperti ini, anak dan mamanya kan?
1: Iya, iya. Nah, ya, cuman untuk pendamping sendiri pastinya menguras energi yang cukup banyak ya, Kak? Iya. Pastinya kan? Gimana caranya sesama pendamping pasien saling menguatkan selama di rumah singgah?
4: Ya gitulah Bang, kadang-kadang tuh ya ada memang kan yang buat kesal mungkin, sedih iya. juga. Tapi tuh berpikir lagi, banyak juga loh kayak yang kemarin Bu di Pulau Meranti tuh ya harus pulang gitu. Kan sedih. Kita tuh kan masih bisa tuh berjuang ya. Ibu-ibu ini juga, ibu ini salah satunya kan. Nah, selalu tuh datang support juga. Pokoknya semangatin lah yang baik-baik gitu.
0: Dari rumah singgah ini pasti punya nilai plus lah ya untuk ibu sama Iza ya. Nilai plus lebih menghargai kesehatan juga.
1: Kehidupan
0: lebih tepat. Iya benar. Kan nggak mungkin Bu Ani sama Izanya sakit ya kan? Jangan dong, harus sehat terus ya kan. Jadi punya apa ya, lebih menghargai waktu juga, lebih menghargai keluarga juga ya kan? Karena momen-momen kita sakit itu kadang kita jadi jauh sama keluarga, kita hanya fokus sama pikirkan kesehatan.
1: Kadang jenuh juga kan kak?
0: Kadang nggak
2: jenuh lah, kan biasa kerja beliau. Berhenti kerja, kita bukan mempersalahkan atau gara-gara ayah sakit kita
1: berhenti. Nggak boleh ya.
0: Betul. Pernah gak sih ngerasa lelah fisik sama emosi, sangat-sangat emosi?
4: Iya pernah.
0: Pernah
4: lah pastinya kak.
0: Kalau Iza di sana sudah berapa lama?
4: Satu bulan
0: ini ya baru. Menurut ibu apa arti menjadi pendamping bagi seorang pasien?
2: Kita sebagai sebagai arti pendamping cukup dalam sebenarnya. Ya kita harus kuat mental, semua pengorbanan kita lepas, ya seperti beliau kerja, saya harus mendapatkan bulanan, jadi kita ya, jadi ya butuh support kita semua ya nih.
0: Dapat pahalanya insya Allah ya.
2: Amin.
0: Ya ada lagi mau ditanyain Ren.
1: Itu tadi Bu, kalau ada yang ingin. Sosial medianya ada nggak Bu? Atau ada. Nomornya? Apa nama sosial medianya?
2: Kalau kita cuma Marni aja.
1: Nama Instagram, Facebook?
2: Ya, semua Marni.
1: Kalau nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dihubungi
2: Bu? 0853 6490-8753.
1: Oke.
0: Baik. Harapan ibu nih terhadap rumah singgah ke depannya?
2: Harapan nenek rumah singgah tak ada artinya, tidak ada apa-apanya tanpa ada sahabat baik untuk membantu menyalurkan donasinya untuk kami.
0: Kalau Iza sendiri ada harapannya enggak sih?
4: Ada kak. Apa harapannya itu? Terus berjalan rumah singgahnya, kitanya semua pulang dengan sehat. Amin. Pastinya yang gimana ya, kayak ibu juga sebagai ini pengelola rumah singgahnya selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Agar tetap bisa gitu berjalan kan. Karena tuh gini juga kak, gak gampang gitu pasti jadi ibu ini kan.
1: Betul-betul. Apa pesan buat ibu ke depannya?
4: Apa ya, tetap semangat ibu.
0: Amin. Insya Allah.
4: Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Itulah yang paling penting.
0: Allah. Iya. Ibu ada pesan gak untuk ini Iza?
2: Kalau Iza, ayo tetaplah semangat.
0: Wah sedih nih.
2: Surga dan pahala ada di telapak kaki.
0: Amin, insya Allah. Ada yang mau disampaikan Ren?
1: Kalau pesan untuk sesama pendamping lainnya,
0: apa nih?
4: Ya tetap semangat juga kak, soalnya itu mentalnya juga harus dijaga ya. Terutama ya para pendampingnya juga gitu kan,
2: kayak kakak Deli.
4: Iya kan? Kakak Deli maaf, yang sendiri.
2: Kakak Deli sampai kita bukan maaf iya. Bukan motong-motongnya. Kakak Deli sampai banyak menolak lamaran-lamaran iya. Yang orang apa kata Deli? Deli mau ngurus mamak dulu iya. Sampai sembuh. Insyaallah mudah-mudahan disembuhkan dengan Allah. Amin.
0: Ada pesan-pesan ibu nggak untuk keluarga yang saat ini sedang mendampingi orang tercintanya yang lagi sakit?
2: Untuk keluarga pendamping seperti Ciliza, ayo kita tetap semangat, jangan jatkan sedih kita di depan yang sakit. Walaupun di hati kita sedang sedih, lihatkanlah muka kita yang cerah, boleh cerah pula lah yang sakit ini. Amin, sembuh gitu kan?
0: Iya benar. Iza ada pesan gak untuk yang lagi menjaga keluarga, termasuk kita juga sendiri nih kan?
4: Ya gimana ya kak, kayak semoga tetap semangat juga lah salah satunya kan. Ya itu lenyap lagi kan. Soalnya gimana ya, kayak kita ini kan namanya ngejaga orang sakit ini, balik lagi namanya kadang-kadang kita juga gak sehat gitu. Tapi tetap harus jaga, karena kondisinya memang mengharuskan dijaga gitu. Betul. Salah satunya ya gitu aja lah kak,
0: gitu
4: semangat aja.
0: Pokoknya untuk semua pendamping pasien sehat terus. Terutama juga yang sakit juga semoga disembuhkan. Ibu juga, Ibu Ani juga sehat terus ya.
2: Amin.
0: Semangat terus, senyum terus. Supaya
2: itu
0: pasien
2: harus, walaupun hati ini mangkel tapi senyumnya.
0: Karena senyum ibu juga salah satu semangat untuk pasiennya. Amin. Ya kan? Kalau ibunya enggak senyum kan jadi takut pasiennya untuk makan ya kan. Kalau bisa ibu bisa menyampaikan satu kalimat untuk seluruh pasien yang pernah ibu dampingi, ibu mau menyampaikan apa?
2: Kita kemarin kebetulan berduka cita juga untuk saudara kita yang pernah di rumah singgah. Ibu Semi kanker ovarium, meninggal tadi subuh. Beliau udah 3 tahun pula di rumah kami. Itu yang ya Allah
0: rasanya ini ya, nyesek ya Bu ya, karena sudah 3 tahun di rumah singgah ya.
2: Kita udah bersama di sana, kita saling berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain.
0: Betul.
2: Tapi Allah berkehendak lain. Kadang kita bukan gak ingin mendengarkan kabar yang buruk itu, tapi gimana ya, karena sakit beliau kadang terpikir juga, biarlah.
1: Lepas dari sakitnya.
2: Lepas dari sakitnya.
0: Oke. Gitu ya. Siap, Ren, ada yang mau disampaikan kan?
1: Alamatnya tadi di mana, Pak?
2: Di Jalan Tanjung Oban, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50.
1: Kecamatan 50.
2: Iya, nomor 1.
1: Kalau pasien atau orang tua kakak sekarang, pastinya yang namanya orang sakit pasti kadang ada down ya Bu. Maksudnya tuh dari segi mentalnya. Kan beberapa, saya pun dulu mengalami pas ayah saya sakit. Pasti kadang udah pasrah, mau nyerah. Tapi kita sebagai pendamping, gimana cara kakak meyakinkan atau menguatkan?
4: Meyakinkan, menguatkan ya. Pastinya selalu semangatin juga bapak, kan bapak tuh udah tua, kadang-kadang emosionalnya nggak bisa dijaga. Mau cepet-cepet pokoknya harus pulang gitu kan. Sempet juga tuh pernah di Panam minta pulang gitu kan.
0: Pasang si mono tuh,
4: pulang aja lah, di sini nggak enak gitu. Kita namanya gimana, kita udah sejauh ini loh bang, melangkah gitu kan,
1: kita mencari yang terbaik.
4: Iya, mencari yang terbaik untuk bapak.
0: Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung ternyata Ibu ya, gak kerasa ya. Pokoknya semua yang terbaik untuk Rumah Singgah ini. Amin. Kedepannya semakin bagus, fasilitas juga semakin oke. Dan semoga banyak yang teman-teman juga yang mau berbagi juga di Rumah Singgah ini ya.
2: Amin.
0: Iya. Dari cerita yang sudah kita dengarkan pagi ini, Cituan dan Puan, kita bisa melihat bahwa Rumah Singgah bukan hanya soal menyediakan tempat untuk tinggal. Ada kepedulian, ada sabar juga, ada tenaga, bahkan kekuatan hati yang dibutuhkan untuk mendampingi orang-orang yang sedang berada dalam masa sulit. Baiklah, Cik Tuan dan Puan, tidak semua orang yang datang ke Rumah Singgah datang dengan cerita yang sama. Berbeda-beda ya, Bu. Ada yang bawa harapan untuk sembuh, ada yang datang dengan rasa cemas dan ketakutan, ada pula keluarga yang harus meninggalkan rumah dan kampung halaman demi mendampingi orang tercinta menjalani pengobatan. Dan Cik Tuan dan Puan, kalau di sekitar kita ada keluarga yang sedang berjuang mendampingi pasien, jangan selalu menunggu mereka meminta bantuan ya. Kadang-kadang pertanyaan sederhana seperti apa yang bisa kami bantu. Iya, sudah menjadi bentuk kepedulian ya. Oke, saya Riri Handayani dan juga Rain pamit dari obrolan komunitas edisi Rabu 7 Oktober 2026. Tetap bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, suara budaya Riau.
5: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
6: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: di pantai ini kan gak ada yang tahu.
1: Om, om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
0: Aduh, jadi malu aku di figur anak kecil.
2: Iya dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tari Zapin Matahari adalah tari yang berasal dari Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Tarian ini mengisahkan cinta sepasang muda-mudi di desa Kuala Tolam. Mereka kemudian menikah dan mereka hidup sangat bahagia, tetapi kebahagiaan mereka hanya sementara.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, Cik Tuan dan Puan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya di 95.9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, pada kesempatan ini kita akan membahas satu persoalan yang masih menjadi perhatian bersama, yaitu pemberantasan narkoba. Cik Tuan dan Puan, narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang dapat mempengaruhi keluarga, lingkungan, kesehatan, hingga masa depan generasi muda. Penyalahgunaan narkotika dapat bermula dari rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, ajakan teman, atau keinginan untuk mencoba sesuatu yang dianggap biasa, Cik Tuan dan Puan. Padahal, sekali seseorang masuk ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, dampaknya bisa panjang dan tidak mudah untuk dihentikan. Oleh karena itu, Cik Puan dan Tuan, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peranan penting, keluarga menjadi benteng pertama melalui komunikasi yang terbuka, Cik Tuan dan Puan. Perhatikan terhadap pergaulan anak, serta pembiasaan hidup sehat dan produktif. Di lingkungan masyarakat, kepedulian juga dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan aktivitas mencurigakan dan segera melaporkan melalui saluran resmi. Cik Tuan dan Puan, kita juga perlu memahami bahwa pencegahan narkoba bukan berarti mencurigai semua orang, Cik Tuan dan Puan. Justru, yang penting adalah membangun lingkungan yang sehat, aman, dan saling peduli. Anak-anak dan remaja perlu mendapat ruang untuk berkembang, berkegiatan positif, berolahraga, berkesenian, serta memiliki lingkungan pertemanan yang mendukung, Cik Puan dan Tuan. Di sisi lain, orang yang sudah terlanjur mengalami ketergantungan membutuhkan penanganan yang tepat, perlu mendapatkan bantuan dan rehabilitasi, bukan sekadar dijauhi atau diberi stigma. Pendekatan yang tepat dapat membantu seseorang menjalani proses pemulihan dan kembali menjalani kehidupan secara produktif, Cik Puan dan Tuan. Jadi, Cik Tuan dan Puan, perang terhadap narkoba sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana, Cik Puan dan Tuan. Berani mengatakan tidak, memilih lingkungan yang sehat, atau saling mengingatkan dan tidak diam ketika melihat penyalahgunaan narkoba. Sebab menjaga satu orang dari narkoba berarti ikut menjaga satu keluarga dan masa depan generasi muda.

0: Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnaf Bitcoins.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

9 FM Suara Budaya Riau. Nah, Cik, Tuan dan Puan, jika kita bicara soal pencegahan narkoba, sebenarnya dapat kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga kita. Misalnya, Cik, Tuan, dari obrolan sederhana di meja makan, kita bisa lebih tahu apa yang sedang anak kita hadapi, termasuk soal pergaulan dan lingkungannya. Kemudian, Cik, Tuan dan Puan, anak juga perlu diberitahu dengan bahaya narkoba. Bukan hanya sekedar jangan pakai narkoba, tapi diberikan pemahaman tentang mengapa dan kenapa narkoba itu berbahaya dan bagaimana cara untuk menolaknya jika suatu hari anak ditawari memakai narkoba. Yang tidak kalah penting, Cik Tua dan Puan, rumah harus dijadikan sebagai tempat yang nyaman bagi anak untuk bercerita. Saat anak sedang punya masalah, mereka tidak merasa takut untuk datang dan menceritakannya kepada orang tua. Karena Cik Tuan dan Puan, pencegahan narkoba itu bukan hanya soal mengawasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan anak dan orang tua. Jika komunikasi di dalam keluarga sudah baik, anak akan punya tempat untuk bertanya dan mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Jadi Cik Tuan dan Puan, mari kita mulai dari hal yang paling dekat, meluangkan waktu untuk berbicara atau mengobrol dengan keluarga dan anak, lalu saling menjaga. Kemudian masih bersama kami di Perempat Pekanbaru, selanjutnya akan kita bahas masih tentang pencegahan dan bahaya narkoba, tapi setelah lagu berikut ini.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan satu tumpuk air.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Ci, Tuan dan Puan, setelah pembahasan kita tadi tentang bagaimana pencegahan narkoba di lingkungan keluarga, ternyata lingkungan pertemanan punya peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba loh, Ci, Tuan dan Puan. Tentunya kita ingin punya teman yang bisa saling mendukung ke arah yang positif kan? Karena itu penting untuk berani memilih lingkungan pergaulan dan tidak mudah mengikuti ajakan hanya karena takut dianggap tidak kompak. Kalau ada teman yang mengajak mencoba narkoba, beranilah mengatakan tidak dan jangan takut untuk menjauh dari situasi tersebut ya. Sebaliknya, kalau melihat teman mulai terlibat, jangan malah membiarkannya. Ajak bicara, ingatkan, dan dorong untuk mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Karena Cik Tuan dan Puan, teman yang baik bukan yang mengajak kita mencoba hal berbahaya, tetapi yang ikut menjaga kita agar tetap berada di jalan yang benar. Dan tentunya, upaya mencegah narkoba tidak hanya dimulai dari lingkungan pertemanan. Cik Tuan dan Puan, tetap bersama kami di 95,9 FM Suara Budaya Riau ya.

Baik, Cik Tuan dan Puan, kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. DPRD Pekanbaru minta sekolah patuh PJJ dan sanksi bagi sekolah yang melanggar. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang telah diberlakukan melalui edaran wali kota. Ia menilai seluruh sekolah harus mematuhi kebijakan tersebut karena dibuat sebagai langkah perlindungan terhadap siswa di tengah memburuknya kualitas udara Pekanbaru. Azwendi meminta Dinas Pendidikan tidak hanya melakukan himbauan, tetapi juga memberikan teguran hingga sanksi kepada sekolah yang tetap melanggar pembelajaran tatap muka atau PTM tanpa mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, aturan yang telah diterbitkan harus ditetapkan secara konsisten oleh seluruh satuan pendidikan. Kita minta Dinas Pendidikan melakukan pengawasan. Kalau ada sekolah yang tidak mengindahkan edaran, berikan teguran atau sanksi sesuai aturan. Tegas Azwendi, Rabu 7 Oktober 2026.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Beng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh Ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Martilaha adalah proses upacara adat kematian khas suku Batak. Martilaha ini dilakukan jika pihak yang meninggal dunia adalah seseorang yang belum menikah. Martilaha merupakan sebuah proses upacara adat yang sakral dan masih terjaga keberadaannya hingga sekarang. Martilaha merupakan sebuah bentuk pelepasan arwah seseorang yang meninggal dunia saat anak tersebut belum menikah atau belum berumah tangga. Hal ini dilakukan agar arwahnya mendapatkan ketenangan di alam akhirat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Tak terasa kita sudah mendekati jam makan siang ya. Kalau sudah siang begini biasanya yang muncul bukan cuma rasa laparnya, tapi pertanyaannya, hari ini mau makan apa ya? Nah, kalau Cik Tuan dan Puan sedang dalam perjalanan atau mungkin masih menyelesaikan pekerjaannya dan juga masih mencari-cari di mana sih tempat makan siang yang enak, Cesi punya satu pilihan kuliner untuk Cik Tuan dan Puan hari ini. Namanya adalah Palai Ikan Lubuk Basung. Nah, untuk palai ikan ini adalah makanan ikan yang dibungkus dan dibumbui menggunakan daun pisang, lalu kemudian dibakar. Jadi ketika masak atau matang, aroma bakaran dari daun pisang dan bumbunya itu merupakan ciri khas dari palai itu sendiri. Apalagi bumbunya menggunakan kelapa parut dan rempah, ada cabai, ada daun ubi, kemudian pilihan isiannya juga macam-macam. Menarik ya, Cik Tuan dan Puan? Kalau Cik Tuan dan Puan mulai membayangkan palai ikan yang hangat, apalagi dimakan dengan nasi putih yang baru matang, sepertinya cocok betul untuk menu makan siang kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih pilihan rasa dan juga harganya, tapi setelah lagu berikut ini.

0: sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju, Indonesia Maju.
3: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Probat FM, suara budaya.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Nah, Cik Tuan dan Puan, kalau kita tadi sudah berkenalan dengan palai ikan, sekarang kita punya beberapa pilihan di palai ikan lubuk basung. Ada ikan serai, teri, udang dan juga sarden. Untuk harganya hanya mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000, tinggal dipilih sesuai selera. Dan untuk yang membuatnya semakin nikmat, palai dilengkapi dengan cabai, daun ubi dan juga bumbu kelapa. Jadi kalau mau makan siang, kita tinggal beli palainya, kemudian siapkan nasi hangat di rumah atau di kantor. Palai ikan lubuk basung ini berjualan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai habis, tapi biasanya sekitar pukul 14 sudah habis ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi jika Cik Tuan dan Puan ingin mencoba, boleh langsung dibeli, karena boleh jadi saat Cik Tuan dan Puan sampai, palainya sudah habis duluan. Kemudian khusus hari Jumat, mereka tutup ya Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya kita akan membahas di mana lokasi dari palai ikan lubuk basung setelah lagu berikut ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Engrang adalah permainan
4: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Untuk Cik Tuan dan Puan yang mau mengetahui lokasi palai ikan lubuk basung ini, mereka mempunyai dua lokasi yang boleh Cik Tuan dan Puan datangi. Yang pertama di Jalan Impres Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, tepatnya di seberang Jalan Selumar. Kemudian untuk cabang kedua adalah Jalan di Jalan Pemuda, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Untuk Cik Tuan dan Puan yang menggunakan kendaraan pribadi, boleh membuka Google Map dan langsung mencari Palai Ikan Lubuk Basung Pekanbaru. Oh iya Cik Tuan dan Puan, untuk Palai Ikan Lubuk Basung ini konsepnya take away. Jadi makanan langsung dibawa pulang dan pembayarannya juga tunai ya Cik Tuan dan Puan. Untuk yang ingin memesan dalam jumlah besar, boleh juga menghubungi 0812-683-830-381. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Cik Tuan dan Puan yang sedang OTW makan siang, pilih mana? Ikan teri, udang, sarden, ataupun serai? Apapun pilihannya, jangan lupa untuk makan siang ya Cik Tuan dan Puan, karena perut yang kenyang, kerja pun lebih tenang. Masih terus bersama kami selanjutnya di kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, 95,9 FM, Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Jam 12 waktu Indonesia Barat.

12 waktu Indonesia Barat, Pemkop Kanbaru usulkan subsidi transportasi cabai untuk tekan kenaikan harga. Pemerintah Kota Pemkop Kanbaru menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan kenaikan harga cabai yang terjadi akibat terbatasnya pasokan. Salah satu strategi yang didorong pemerintah daerah yakni mengusulkan dukungan pembiayaan transportasi cabai dari daerah penghasil menuju Pekanbaru melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan intervensi tersebut dilakukan untuk menekan tingginya biaya distribusi yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya harga cabai di pasaran. Pemerintah saat ini sedang menghitung kebutuhan cabai agar pengajuan kepada Bapanas dapat dilakukan secara tepat. Selain mengurangi beban distribusi, Pemkop Pekanbaru juga mempertimbangkan pengadaan cabai secara langsung dari daerah penghasil melalui badan usaha milik daerah. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memperoleh harga yang lebih stabil.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya.
5: Cidwanan Puan sebentar lagi akan memasuki azan untuk pekan baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Dari Studio Pro 4 kami kumandangkan azan dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. RRI.co.id.

0: Riau, khususnya daerah Meranti dan Bengkalis, merupakan penghasil sagu terbesar di dunia. Biasakan konsumsi sagu dalam hidup kita. Kurangi makan nasi, perbanyak makan sagu. Menuju Riau lebih sehat dan lebih kreatif ke depannya dengan mendukung pariwisata berbasis budaya. Jadikan Riau Provinsi Sagu, Sagu Riau menyapa dunia.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kehilangan waktu salat asar bagaikan kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an.

0: apa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Encik, tuan dan puan, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kami kembali hadir dengan informasi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita berbicara tentang pencegahan demam berdarah, penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Aedes aegypti ini sebenarnya bisa dicegah dari hal-hal sederhana lingkungan di rumah ya. Tapi Cik Tuan dan Puan, sebelum kita bahas bagaimana cara memberantasnya, kita dengarkan dulu satu lagu Makan Hati dari Ipang.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan selais pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Selais merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan selais diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan selais awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan selais cukup mahal.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Enci, tuan dan puan, balik lagi dengan Vima dalam pembahasan mencegah demam berdarah. Untuk mencegah demam berdarah, langkah pertama adalah memutus tempat berkembang biaknya nyamuk. Periksa lingkungan rumah, mulai dari bak mandi, ember, pot tanaman, talang air, hingga barang bekas yang bisa menampung air. Jangan lupa, cik tuan dan puan, lakukan 3M plus, yaitu menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang atau membuang barang yang berpotensi menjadi tempat nyamuk bertelur. Selain itu juga, kita harus menjaga lingkungan. Lindungi keluarga dari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat anti nyamuk bila diperlukan dan mengenakan pakaian yang menutupi tubuh. Jika cik tuan dan puan mengalami demam tinggi yang mendadak, apalagi disertai nyeri, mual, muntah, atau tanda pendarahan, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Ingat, cegah DPD dimulai dari rumah kita sendiri. Baik cik tuan dan puan, jangan kemana-mana, masih bersama kami di program 4 Pekan Baru, Suara Budaya Riau.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Edit, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Mina, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh. Kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Mina wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini aman, Bonova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponopa.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo meminta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bu Nova, nanti kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Perempat, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Ah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horhoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak
3: betul.
2: Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
3: Iya, iya.
2: Karena
3: ya.
2: Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuah. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan Baileu misalnya, terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya, bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahur ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya, Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mezak?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, dia bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bonova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544. Atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk lain teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsApp-nya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silakan diangkat Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Ponova.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali.
1: Okay. Sehat-sehat
3: yang Ponova Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mezak Wakin ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mezak.
4: Ya, selamat sore. Bu Ida. Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya.
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik Tahuri. Tahuri itu dari kerang ya.
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Mbak tidak mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik Tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik Tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon di Jakarta, masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima baik.
3: Kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak.
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur. Di Jakarta ada Pak Nova

0: Beram-beram itu, guys.
1: Iya.
0: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
0: Kenapa? Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon Manis deh, kakak. Kak Ita, kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
0: Benar ya? Ambon kak Ita Wakono.
1: Iya.
0: Selamat kenal, salam temannya Kak Ren ini, temannya Kak Tess, The Cock juga.
1: Oke.
0: Selamat siang menjelang sore, Bapak narasumber yang ganteng.
2: Iya, terima kasih, Bu.
0: Bukan Tuhan sehat selalu ya, buat Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahun ini sebagai warisan budaya dunia, wah, apalagi yang Ambon musiknya, apa yang dia musik lah orangnya Ambon Manis. Memang kalau kita apa namanya alat musik tauri atau terompet kerang tas Maluku ya, benar ya, ini
2: iya,
0: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majid ya. Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama tauri, nah saya ini nggak banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya, perkembangan orkestra tahuri modern itu satu ya Bapak Masya, ya. Nah, yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini, itu saja dua pertanyaan
1: Bapak. Oke, okay, ya, baik.
0: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
2: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
3: Yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
2: Ya, terima kasih Bu Poita ya. Ponova sama Kak Ita
1: ya. Iya. Sama
2: di Jakarta.
1: Nah, ben, gitu.
2: Luar biasa sekali ya Ibu. Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
3: Betul.
2: Nah, ya, betul ya, Kak Ita ya.
3: Kayaknya pas keluar langsung
2: ya,
3: langsung ada nadanya ya.
2: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang tauri ya. Tauri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Cikguria. Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Fajar menanyakan tentang filosofis dari tahuri. Nah, tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini tauri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu tauri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik tahuri ini. Nah, tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda, misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada apa namanya musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Vo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu bagaimana musik ini bisa diatur ya di dalam apa namanya musik modern sekarang ya, diatur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah, ini enggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah, ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik kaitan sama Poita dan apa pendengar Pro 4 yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
3: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya, Mizak, Ibu, dari Ciguria tadi.
2: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
3: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya
3: iya
2: ya.
3: Betul.
2: Ya, kerangnya itu gimana ya Bu ya?
3: Tadi ukuran kerangnya ya?
2: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak
2: iya,
1: gitu?
2: Iya, ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah, ini yang hal yang menarik
1: iya. Situ. Tapi nah, sekarang, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
2: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
2: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, baik, ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke.
2: Okay. Nah, diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya ya, kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
2: Nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa.
2: Jadi
1: ya.
2: Jadi harus kerang ya, kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
2: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya itu, kerang apa namanya Pak Mizak?
2: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
2: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain. Okay. Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
3: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya. Di WhatsApp juga sebentar saya cek dulu.
1: Oh, ada di WhatsApp? Oh,
3: ini di WhatsApp belum ada juga sih
1: ya. Okay. Yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon. Tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
0: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
0: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
3: Halo, baik alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
0: Alhamdulillah baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
2: Wah, luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
0: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, iya nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan.
0: Tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
0: Mizak. Mizak mau nanya.
2: Ya, salam kenal. Kan
0: tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
0: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
0: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Oke, Ca. Ya, yuk.
3: Kita tungguin lagi nih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tahuri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tahuri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
2: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
2: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
1: Jauh.
2: Nah, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Mirip-mirip ya.
2: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
2: Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, spice route atau Spice Islands, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang di sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang di sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang di sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
2: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii. Yeah. Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya,
2: iya. Wayang ini banyak sekali grup-grup wayang yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ya, apa namanya? Jukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang apa namanya? Toto Buang, saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi oleh budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu apa namanya keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu. Yeah. Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
2: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak Tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki Tifa dan Tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual kemudian acara-acara pertunjukan musik dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman apa ini
1: ya. Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
2: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
2: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
2: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
2: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik Pak Mizak, mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
3: juga, ya. Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
3: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Baik, Cik Puan dan Tuan, masuk berita pukul 2 siang. Kondisi cuaca dengan jarak pandang rendah memengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Rabu 7 Oktober 2026. Salah satu penerbangan dari Jakarta terpaksa kembali ke bandara asal akibat kondisi cuaca tersebut. General Manager Bandara Ahmad mengatakan sejumlah penerbangan yang masih dapat beroperasi sesuai jadwal, diantaranya penerbangan U-919, JT-279, dan QG-937 yang telah diberangkatkan. Sementara itu, penerbangan Lion Air JT-292 dengan rute Jakarta menuju Pekanbaru mengalami return to base atau RTB. Pesawat tersebut kembali ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6.44 waktu Indonesia Barat. Ahmad menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan karena jarak pandang di Bandara SK2 Pekanbaru hanya berada di angka 600 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Pihak bandara terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan cuaca dan kondisi operasional penerbangan secara berkala. Aspek keamanan dan keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan operasional.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Terompa panjang atau bakiak adalah terompa atau selop yang panjang yang terbuat dari papan dengan tali terbuat dari karet ban yang disusun kiri dan kanan berderet berjumlah 3 sampai dengan 5 buah untuk tempat kaki pemakainya. Terompa ini harus sepasang. Permainan ini bermanfaat untuk melatih kekompakan, konsentrasi, serta mentaati pemimpin yang berada di depan untuk melangkah serentak hingga selamat mencapai tujuan. Permainan ini dijumpai di seluruh wilayah dalam Provinsi Riau.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Musik.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Selamat sore Encik, Tuan dan Puan. Bersama Vima dalam sesi informasi dan musik selama 1 jam ke depan, kita akan membahas mengenai kebiasaan meminum minuman manis. Encik, Tuan dan Puan, coba perhatikan sebentar apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita pergi makan siang, hampir selalu ada pilihan es teh manis kan? Singgah di kedai kopi, ada kopi susu, teh tarik atau minuman dengan berbagai rasa lainnya. Nah, belum lagi nih, cuaca-cuaca seperti ini, cuaca panas. Rasanya segelas minuman dingin memang paling pilihan mudah yang mudah dicari. Kadang bukan karena haus saja, Encik Tuan dan Puan. Ada juga yang membeli minuman manis karena menemani makan, ada yang karena diajak teman, ada juga yang memang sudah terbiasa. Paginya mereka minum kopi dengan gula, siangnya es teh, sore beli lagi minuman kekinian. Bahkan di saat bekerja nih, kita atau berkumpul dengan kawan, tangan kita rasanya lebih nyaman kalau ada gelas minuman manis di samping kita. Apalagi sekarang minuman manis ini sangat mudah ditemukan ya Cik Tuan dan Puan. Mulai dari minuman kemasan di minimarket, es teh di kedai makan, sampai kopi dan minuman kekinian yang bisa dipesan melalui aplikasi. Artinya apa? Tanpa kita sadari, kesempatan untuk mengonsumsi gula dari minuman itu juga semakin banyak. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ya, Cik Tuan dan Puan, menikmati minuman manis itu. Kita perlu memperhatikan berapa sering kita meminumnya dan berapa banyak gula yang masuk ke tubuh kita. Nah, kalau kita membahas kebiasaan minuman manis ini, tentunya Vima akan memberikan bagaimana cara menguranginya tanpa harus merasa tersiksa. Tapi setelah lagu yang berikut ini ya, Rindu Daratan dari Deli Suara.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Merah ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Cik, tuan dan puan, masih kita lanjutkan tips bagaimana mengurangi minuman manis tanpa harus merasa tersiksa tadi ya. Nih, Cik, tuan dan puan, kalau kita merasa sudah terlalu sering mengonsumsi minuman manis, sebenarnya tidak perlu langsung berhenti secara drastis. Kita bisa mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil dahulu. Yang pertama, kurangi tingkat kemanisannya. Kalau biasanya pesan teh atau kopi dengan gula normal, coba minta gulanya dikurangi. Nah, yang kedua, jadikan air putih sebagai pilihan utama. Terutama ketika kita memang sedang haus. Minuman manis boleh dinikmati, tetapi tidak harus menjadi pilihan setiap kali makan atau setiap kali merasa haus ya. Yang ketiga, kurangi frekuensinya. Misalnya, biasanya kita membeli minuman manis 2 atau 3 kali sehari. Coba jadikan 1 kali saja. Dan yang keempat, perhatikan label minuman kemasan. Jangan hanya melihat rasa atau mereknya, coba lihat juga kandungan gula dan takaran sajiannya. Dengan begitu, Cik, tuan, dan puan, kita jadi lebih tahu apa yang sebenarnya kita konsumsi kan? Nah, yang kelima, bedakan antara haus dan ingin minum minuman yang manis. Kadang tubuh kita sebenarnya hanya membutuhkan air, tetapi karena sudah terbiasa, yang dicari justru rasa manisnya. Jadi, Encik Tuan dan Puan, menikmati kopi susu, teh manis, atau minuman favorit tentu boleh. Tapi jangan sampai karena sudah menjadi kebiasaan, kita tidak lagi sadar betapa banyak yang sudah kita minum. Sedikit demi sedikit kita mengurangi gula, sedikit demi sedikit pula kita sedang membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Baik, Cik, tuan dan puan, tetap bersama kami di Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fima Faradila. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip fisik fasilitatif tahun anggaran 2026, Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat kepala kantor wilayah dan dilanjutkan secara simbolis di halaman kantor wilayah Kementerian Hukum Riau. Kegiatan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Panitia Kearsipan, serta para saksi yang mengikuti kegiatan secara virtual. Pengelolaan arsip yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendukung administrasi pemerintahan yang efektif dan tertata. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, Kanwil Kemenkum Riau terus berkomitmen memperkuat tata kelola administrasi termasuk pengelolaan dan penyelenggaraan kearsipan lingkungan kerja. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suci, Tuan dan Puan, sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Dari Studio Pro 4, kami kumandangkan azan dan selamat menjalankan ibadah salat asar.
1: Frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,9 FM, Suara Budaya Riau. Apa kabar Cik Tuan dan Puan pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru? Semoga di petang hari ini semuanya dalam keadaan sehat, ceria dan tentunya masih semangat ya. Oke, di sesi dangdut ini Cik Tuan dan Puan bersama Vima, dan Vima juga membawa Chessy
3: dan juga Chessy.
2: Oke. Okay. Nah, Cik Tuan dan Puan, sekarang saatnya kita masuk ke sesi dangdut. Yuk ya. Waktunya bersantai sejenak sambil menikmati lagu-lagu dangdut pilihan. Oke, okay. Dan untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung, boleh banget untuk menghubungi 0761-23606.
3: Sudah ada telepon masuk
2: ini Chessy. Kita angkat dahulu ya. Oke. Okay. Halo.
4: Dangdut ya. Okay. Dangdut Pro 4
2: selalu di hati.
3: Ya, selamat sore.
2: Selamat sore. Boleh tahu nih dengan Bapak siapa?
4: Dan Bima lupa.
2: Iya.
4: Pak Atong.
2: Oh, Pak Atong.
3: Halo, selamat sore Pak Atong.
2: Selamat sore Pak Atong.
3: Sehat.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah
2: sehat. Iya,
3: iya, ada Vima sama Chessy Pak. Di sini kami ada OP-nya juga Pak. Ada Aang.
4: Oh, ada Aang juga bertiga.
3: Bertiga kami.
2: Betul, Pak Atong.
3: Hari ini mau request,
2: lagu dangdut apa ini kita Pak Atong?
4: Lagu lagi ingat sama Bunda dari Muara Kasih Bunda.
2: Muara Kasih Bunda, ada nggak bawa lagunya kita ya?
4: Ada, Eri Susan ada.
2: Oh iya, Muara Kasih Bunda. Oke, Pak Atong boleh. Salam-salamnya nih Pak Atong.
4: Salamnya buat buat Tete Ros, buat Rani di Sukajadi, buat Bunda Emma, buat Ocu Amin kalah sama Pak Atong di hari ini. Biasanya Ocu Amin juara satu.
2: Okay.
4: Terus buat Vina di Perawang. Terus buat Ibu Surtini di Sutomo, buat Nena Aska, buat spesialnya buat Vima.
2: Terima kasih banyak Pak Atong.
4: Pak Jafri Mansurnya lagi di kantor ya?
2: Iya Pak Antong, Pak Jafri Mansurnya
3: hari ini
2: lagi anak-anaknya dulu nih yang menyapa pendengar.
4: Ya itu saja, selamat sore ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya buat Cik Tuan dan Puan bisa langsung menghubungi 0761-236-006. Oke, kita mendengar dangdut bersama ya. Oke, ada ini yang mau merequest-request lagu, bisa langsung yuk ke dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati. Chessy, hari ini ada request lagu dangdut apa?
3: Aduh, kayaknya kita dengarkan lagu yang udah disiapkan sama Aang dulu ya, sebelum ada penelpon yang masuk lagi.
2: Oke, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah disiapkan.

0: Baik, Cik Tuan dan Puan, masih bersama kami di sesi Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pro 4
0: selalu di hati.
1: Iya.
0: Oke. Tadi sudah ada beberapa lagu dangdut yang kita nikmati bersama ya, Cik Tuan dan Puan.

0: Surtini.
1: Ibu Surtini.
2: Ibu Surtini.
0: Di Sutomo.
1: Oh, di Sutomo.
2: Salam kenal,
1: salam
2: Ibu.
1: Salam kenal Ibu Surtini.
0: Iya, salam kenal. Semoga baik-baik semuanya anak-anak Ibu yang cantik-cantik ya.
2: Amin. Yang ganteng-ganteng, Bu?
0: Ganteng juga. Iyalah, enggak lupa lah yang ganteng ya. Pasti lah ganteng.
1: Ibu,
0: tidak ganteng mana bisa jadi penyiarnya.
2: Iya.
0: Ibu udah pasti tuh.
2: Makasih, Bu.
1: Ibu mau request lagu apa nih, Bu?
0: Di... apa yang ada sama Om?
1: Ah, apa yang ada? Kita ada apa lagu ada dari ajalah. Badai Biru. Oh,
0: Badai
1: dari
0: Biru.
1: Dari Maggie Z, Ibu. Seribu Benang Cinta.
0: Badai Biru tadi.
1: Oh, Badai Biru ada juga,
2: iya.
1: Ibu.
2: Dari mau, Ibu.
1: Ibu mau lagu itu?
0: Pertamanya ya. Okay. Badai Birunya kita coba dulu.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Kita coba Badai Biru, Ibu.
0: Iya, kita coba ya.
1: Untuk salam-salamnya.
0: Boleh, Ibu, salamnya dulu.
2: Boleh.
0: Ya, salam istimewanya untuk anak-anak Ibu Abima, Aang. Apa tadi, Jika?
1: Jessie, Ibu.
2: Jessie, Bu.
0: Jika, Aang.
2: Salam kembali, Bu.
0: Salam istimewanya dulu untuk anak-anak.
1: Aduh, duluan kami ya, Ibu.
0: Iyalah, sudah itu ya. Salam juga untuk semua penyiar RRI tanpa terkecualinya ya. Semoga semuanya.
2: Amin.
0: Ah, juga untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ocu Amin, masuklah Ocu Amin. Dia ada penyiar baru anak-anak kita nih.
1: Iya, Ibu.
0: Pika, Bang Sinson, Ocu Amin sudah tadi ya. Pak Atong ya. Tadi ada Pak Atong juga ya.
2: Ada, Bu.
1: Oke.
0: Terima kasih, titip salam Pak Atong.
1: Oke, terima kasih ya, Ibu. Ini lagunya kami putar dahulu ya, Ibu.
0: Iya, Ibu Darma ini Pak Mali, Ibu Ija. Salam sehat untuk kita semua.
1: Amin, terima kasih banyak, Ibu.
0: Ya, Ananda.
2: Sama-sama, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik Cik Tuan dan Puan, barusan sudah kita dengarkan lagu Badai Biru dari IJ Trisna. Oh, ada telepon masuk ini, kita angkat dulu ya. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempat RI, selalu di hati.
0: Oke, okay. Baik Bapak, ini dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Ocu Amin, siapa?
0: Oh, Ocu Amin.
1: Iya.
0: Baik Ocu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Ini siapa nih?
0: Ini Vima Ocu, Vima juga bersama Aang, ada Cesi juga.
1: Oh iya, Vima ya.
0: Iya Ocu.
1: Apa kabar Aang ya?
2: Alhamdulillah sehat Ocu.
1: Iya, selamat ya, mudah-mudahan selalu giat bekerja ya.
2: Amin.
1: Di perempat ini ya.
0: Amin. Ocu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ocu, mau request lagu apa ini kita Ocu?
1: Lagunya dari Imam Arifin ya.
0: Boleh diulang Ocu?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Judulnya? Judulnya apa ya? Kau Segalanya.
0: Kaulah Segalanya?
1: Kau segalanya.
2: Ada operator?
0: Operator kita ada. Ada. Oke. Okay. Salam-salamnya Ocu.
1: Salam untuk Hima dan AA di sana ya.
2: Amin. Terima kasih Ocu.
1: Salam untuk Bunda Sertini, salam untuk Kak Aini di Perawang ya. Untuk Bunga di sana, Kak Iyus sama Nina Aska, salam untuk Mama Pami, Dika dan Selvi. Salam untuk Bang Simpson ya, semoga menangkan kita, Bang Deddy juga. Salam untuk Arjuna, Bang Adi, Bang Yono. Salam untuk Barmailis, Atika juga dari Rengka. Pokoknya semua-semua lah yang dengarkan Pro 4 tanpa terkecuali ya. Salam dari Ocu, amin. Terima kasih
2: Ocu, sehat-sehat Ocu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin mengirimkan lagu dangdutnya, langsung ada lagi nih. Kita angkat lagi nih. Oke, halo. Dangdut Yuk.
3: Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Aduh. Ini dengan siapa, Bapak siapa dan di mana?
3: Ini sama siapa penyiarnya?
0: Di sini ada Vima
2: dan AA.
0: Vima. Dan ada Cesi juga.
3: Vima.
0: Iya.
2: Aang, betul.
3: Aang. Siap, Jia mana?
0: Apa? Pak?
3: Jia enggak masuk, enggak sama.
2: Kak Jia
0: nanti malam ya.
2: Nanti, Pak.
3: Malam, oh iya, malam ya.
2: Iya.
3: Biasanya kan gabung di situ kan?
0: Iya.
3: Lagunya lah.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya.
0: Ini dari Bapak siapa di mana ini? Boleh kita berkenalan dahulu?
3: Muara Fajar.
2: Siapa, Pak?
3: Bang Simpson Muara
0: Fajar. Oh, Bang Simpson.
3: Muara Fajar.
0: Oke, Bang Simpson. Bang Simpson mau lagu apa, Bang Simpson?
3: Lagunya apa kita bikinnya?
0: Di sini ada lagu atau mau dari request atau Bang Simpsonnya?
3: Request tuh. Di list apa?
0: Di list ada
2: apa?
0: Lagu Keranda Cinta.
3: Apa? Keranda Cinta. Keranda.
2: Agak mengerikan judulnya ya, Bang.
3: Ya, itu anu tempat orang mati.
0: Ada juga ini Seribu Benang Cinta dari Maggie Z.
3: Seribu Benang Cinta.
0: Iya.
3: Banyak ya?
0: Banyak ya?
3: Yang lain?
0: Yang lain ada yang mana ini, Cesi? Kita dari Cinta Kasihku Evita Mala.
3: Oh, enggak lah. Banyak cinta kali itu.
2: Enggak, Ayu Ting Ting aja mau, Bang.
3: Enggak, yang tadi lah yang
2: keranda
3: itu.
2: Keranda Cinta.
0: Oke, Keranda Cinta.
3: Enggak tahu saya tuh, ngeri kali itu.
0: Jadi yang mana itu?
3: Orang bercinta di keranda.
0: Jadi yang mana ini?
2: Seribu benang.
0: Benang Cinta. Ya. Oke. Okay. Salam-salamnya Bang Simpson.
3: Salamnya buat Aan ya.
2: Aan, iya betul. Vima.
0: Sama Vima, ada Cesi juga.
3: Siapa?
0: Vima. Dan Vima. Ada Cesi juga.
3: Cesi juga?
0: Iya, ini operator kita Bang Simpson.
3: Oh, operator cewek ya?
0: Iya, cewek. Oke.
3: Jadi-jadiin kan. Salamnya untuk kalian bertiga, saya selalu murah rezekinya, sedap pekerjaannya, panjang umurnya.
2: Salam kembali bang.
3: Tambah cantik dan gantengnya ya.
2: Amin.
0: Terima kasih.
3: Kalau pulang
0: banyak.
3: Hati-hati karena cuaca tak menentu.
0: Betul. Bang yeah. Simpson juga ya selalu sehat.
3: Iya, alhamdulillah. Siapa itu si Papi BT ya? Papi BT udah masuk.
0: Papi BT?
2: Belum, Papi belum masuk ya? Lagi bang.
3: Oh, cuma minta masuk. Masuk ya. Kemudian saya Tanjung Balai Kerimun, kemudian Pak Diman, dia itu siapa? Tika ya, Tika 34, Atika Sia Ulu, Bunda Isal, Bunda ini, udah itu Bu Minar juga ya, dia itu siapa lagi? Cuma minus Cujawa Cebuyung, sudah itu Pak Diman sudah ya. Udah itu siapa lagi yang Pak Mas Paijo dan Mas Gunawan selfie juga ya, Mama Fahmi. Udah itu Pina di Perawang, Suryani juga di Paus ya, dini hari itu dan dini hari hati juga ya. Siapa Bu Mina sudahnya, semua lah tanpa kecuali saya selalu kompak selalu
2: saudara ya. Amin.
3: Itu aja tiga yang ganteng dan yang cantik.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak.
3: Selamat sore.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Tuan dan Puan, kita masih menerima request lagu ya, tapi setelah lagu berikut ini dulu ya. Bu Surtini, ini lagunya ya.

0: Baik, cik tuan dan puan, masih dengan Vima, Aang, dan Cesi di sesi Dangdut Yuk. Duang, ini dari kayaknya...
1: Ada yang menelpon ya, Vima?
0: Ada yang menelpon nih.
1: Kita angkat dulu.
0: Dulu ya.
1: Boleh.
0: Oke,
1: halo.
0: Dangdut Yuk.
2: Halo, Dangdut Yuk, perangkat RI, senang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Tika. Pandok Permai, Makya Ulu, Kampar.
0: Oke. Okay. Ibu apa kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Apa,
0: Bu? Apa, Ibu?
2: Semoga semuanya sayangku sehat semua ya.
1: Amin. Ibu juga ya, Bu. Jaga kesehatan, Bu.
0: Ibu juga sekarang cuaca lagi tidak bersahabat ya, Ibu.
1: Iya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya, Bu.
0: Iya, itu penting. Oke.
2: Banyak virus katanya di luar sekarang.
1: Iya, betul, Bu.
0: Ibu mau request lagu apa nih, Bu? Kita dengarkan.
2: Saya.
0: Halo, Ibu.
2: Keramat lah.
0: Keramat?
1: Keramat,
0: operator, Bu. Kita ada tidak lagu keramat? Penyanyinya siapa, Ibu?
2: Enggak salah, Roma Irama.
0: Roma Irama, keramat, oh, keramat Roma Irama. Ada, Ibu.
2: Ada, Ibu.
0: Ibu, ya. Salam-salamnya, Ibu.
2: Ya, semoga sayangku dan Mas kawannya siapa, Mas Happy ya?
1: Mas Aang.
0: Dan Mbak Cesi dan Mbak Vima.
2: Dan keluarga. Siap lagi ya.
1: Amin.
2: Anak berkah. Banyak umur. Berkah dapat beramal ibadah.
1: Amin ya Allah.
2: Berjalan dan lancar.
1: Amin.
2: Dalam perjalanan. Pergi dan pulang. Dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin.
2: Selamat sampai tempat tujuan yang dituju. Amin. Al-Fatihah.
1: Amin.
2: Salam-salam itulah ceramah buat yang bertugas. Amin.
1: Terima kasih ya, Bu.
0: Terima kasih banyak, Ibu. Sehat selalu
2: boleh,
0: ya, Ibu.
2: Boleh lagi.
0: Boleh dong, Ibu.
2: Bu Dharma ini, Bu Tutini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Ami, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Minat, Bu Emma, Bu Indah yang... Bu Indah, Bu Farida yang di Palu kayaknya ya?
0: Iya,
1: Bu.
2: Palu, Osu Ami, Mas Yono, Pak Otong, Bu Buyung, Bu Indah, Pak Rudi, Mas Latir, Mas Inson, Mas Faijo, Jerry, Pak D, Abu Rahim, Oma Ori, dan Reni, serta Elis. Enak kalau udah sholat kan banyak sih.
0: Iya, Ibu. Jadi lebih lapang waktunya, Ibu.
2: Banyak kirim-kirim ya. Iya. Sama kenal juga sama sayang siapa nih yang cewek nih?
0: Lavima, Ibu.
1: Vima namanya, Bu.
2: Oh, baru ya?
0: Iya, Ibu. Kami di sini. Baru, Ibu.
2: Tadi Aang ya tadi?
1: Iya, Bu.
2: Salam bertemu, salam dan kenalan ya sayangku ya.
1: Iya, salam ya, kenal juga ya, Bu. Sehat-sehat, Bu.
0: Sehat-sehat, Ibu. Ya.
2: Ibu bidan, udah pensiunan. Makasih sayangku.
1: Terima kasih,
0: Bu. Kita
2: terkait yang dikirim semua tadi ya.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selanjutnya untuk baru aja kita omongin ada nih masuk. Oke, langsung kita angkat ya.
1: Halo,
0: Dangdut Yuk
3: Pro 4 RRI selalu di hati.
1: Asik.
3: Siapa nih namanya?
0: Waalaikumsalam. Di sini ada Vima
1: dan aku Aang, Bu.
3: Vima atau Bina?
0: Vima, Ibu. Vima.
3: Oh, Ima aja lah dipanggil ya.
1: Boleh,
0: Ibu.
3: Satu lagi Aang ya?
1: Iya,
0: Ibu. Ada Aang.
1: Iya. Halo, Ibu.
0: Ibu, ini dengan Ibu siapa? Di mana?
3: Oh, Ibu Ros di Rumbai.
0: Ibu Ros di Rumbai. Ibu sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Mas Herinya? Ada.
1: Oh, lagi enggak dinas, Bu?
0: Iya, Bu.
3: Oh, lagi enggak dinas.
1: Iya.
0: Tikan-tikan sama anak-anaknya ini, Ibu.
3: Di request sama Ibu Resmi.
1: Apa, Bu?
0: Ibu?
3: Lagunya,
0: Ibu?
3: Lagunya di playlist atau request sendiri?
0: Oh,
1: Ibu mau request apa? Ibu? Coba dulu kalau ada di...
3: Lagu ini dari Mala Agata, Cantik Itu Mahal.
0: Cantik Itu Mahal. Kita coba tanya operator, adakah lagu cantik? Oh, dari Novi Rizky, Ibu?
3: Dari Mala Agata.
0: Oh iya, boleh.
1: Ada operator?
0: Ada, aman.
1: Ada, aman, Bu.
3: Makasih kalau ada ya.
0: Oke, Ibu, salam-salamnya untuk siapa ini, Bu?
3: Ya, boleh. Salamnya buat Mama Pahmi, Nana Aska, Bu Emma di rumah sehat selalu. Juga buat Mbak Rita, Bunda Aini sama Mbak Fina di Perawang, Bu Yus, Bu Surtini, Ocu Amin Ambo, Ocu Buyung, Bu Minar, Mama Kembar, Pak Atong juga, buat Pak Mali. Tadi Bu Atika ya?
1: Iya,
0: Bu. Ibu Tika. Nah,
3: buat Bu Atika, sehat selalu Ibu. Juga buat Ocu Jawai sama Mama Indah. Siapa lagi ya? Buat Rani, Arjuna. Buat Aang sama Imah ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih
0: banyak ya, Ibu.
3: Iya, juga buat operator, sehat selalu, ditunggu lagunya.
0: Oke, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas doanya, Ibu.
1: Oke, kita masih menerima.
0: Kita masih menerima request. Aduh, langsung saja, tidak salah. Oke, langsung kita putar. Halo, Dangdut Yuk.
4: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, sangat bersemangat
0: sekali nih. Ini boleh tahu dengan Bapak siapa di mana?
4: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Wih, jauhnya. Bapak siapa ya, tadi, Pak?
0: Bapak Abdul Rahim.
4: Gabung sama Mbak Bintang sama Mbak Lili dulu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Kami.
4: Tapi aku memutar-mutar ini tadi ke RI Perempat Ternate, baru ke RI Perempat Kendari, baru ke ini ke RI
0: Perempat Kendari ya.
1: Berkelana ya,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, berkelana. Disamperin kita, disamperin.
4: RI Perempat dan RI Perempat banyak saya tempat bergabung ya.
1: Iya.
4: Dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke.
0: Wah, keren. Wih, sekali. Keren. Abang Abdul Rahim ini, Ang.
4: Abang di Kartanegara Katim, Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur.
0: Sudah sejauh itu berkelananya ya?
4: Iya, banyak saya tempat bergabung memang karena lagu-lagu.
1: Salam dan kenal ya, Bang.
0: Salam kenal, Bang.
4: Iya, salam kenal juga.
0: Abang sehat?
4: Oh, sehat walafiat. Masih ada anu ini cari Adul.
0: Baik. Bang, cari ini Adul, mau diputarkan lagu apa ini? Kita mau dengarkan lagu apa ini, Bang? Request dari Abang?
4: Oh, kalau lagu ya, lagu yang saya mau pesan ini kalau ada ya.
0: Iya, boleh.
4: Lagunya Samlawan.
0: Samlawan?
1: Siapa penyanyinya tuh, Bang?
4: Ya itu penyanyinya, Samlawan. Lagu baru.
1: Oh, lagu baru. Kami cek sebentar ya, Bang.
4: Menang ini.
1: Kami cek sebentar ya, Bang.
4: Judul lagunya. Judulnya? Istri Malas Memasak.
0: Istri Malas Memasak. Ada di
4: Samlawan penyanyinya.
1: Ada Kak operator?
0: Adanya Istri Setia nih, Bang Abdul Rahim.
1: Enggak apa-apa, Bang, begitu. Istri Setia.
4: Kalau enggak ada, aja Suratan Diri, Ria Malia penyanyinya.
1: Apa tadi, Bang? Suratan Diri.
0: Suratan Diri.
1: Itu bagus juga tuh, Bang, pilihannya.
0: Dari Ria Amelia. Oke, ada.
1: Itu aja, Bang.
0: Itu aja kita dengarkan, Bang.
4: Iya.
0: Oke, untuk salam-salamnya, Bang.
4: Kepada teman-teman pendengar RI Perempat Pekanbaru. Antara lain ya.
0: Iya.
4: Yang sering gabung ya. Kalau enggak salah Ibu Farida dari Ampana Sulawesi Tengah, Palu.
0: Iya, Bang.
4: Kalau enggak salah ya. Dan semua teman-teman pendengar RI Perempat Pekanbaru dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Yang sudah menyapa juga terima kasih atas sapaannya.
1: Ya,
4: terima
1: Bang.
4: Kasih juga kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak.
1: Terima kasih, Mbak, kembali, Bang.
4: Fima.
0: Iya, Bang.
1: Iya.
0: Mbak Fima sama Mas Aan.
4: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bang Abdur.
1: Gimana, okay. Pima? Kita lanjutkan atau kita putarkan dulu?
0: Kita dengarkan dahulu lagu-lagu boleh dari Cik Tuan dan Puan kita ya, Eng?
1: Boleh.
0: Oke. Selanjutnya, Kak Tika, kita putar lagu Keramat dari Roma Irama.
1: Buat penelpon selanjutnya, kita tunggu sebentar ya.
0: Tunggu sebentar ya.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Propat FM, suara budaya Riau.
5: Oke.
6: Balik lagi kita nih,
5: iya.
6: Masih dengan sesi Dangdut yuk.
5: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
6: Oke, ini kita langsung angkat aja ya teleponnya ya.
5: Udah ada yang masuk?
6: Udah
5: telepon.
6: Ada.
5: Boleh.
6: Oke.
5: Halo.
6: Halo.
5: Halo. Halo. Terputus sepertinya.
6: Putus ternyata.
5: Oh, bisa ditelepon lagi, okay. Cipuan
6: dan
5: Tuan.
6: Puan bisa langsung menghubungi di 0761-23606. Oh, langsung ada. Oke, okay, halo. Dangdut.
7: Halo, Pro 4 selalu di hati.
6: Oke. Okay.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu?
7: Ibu Farida dari Palu.
6: Oh, okay, ini Ibu Farida dari Palu tadi sudah banyak yang nanya.
5: Banyak
6: ini,
5: yang salam-salam sama
6: iya,
5: Ibu, Bu.
6: Banyak nih.
7: Oh, ya alhamdulillah ya dari tadi monitor ya dari cuman enggak sempat gabung ya, aduh.
5: Antri, Bu.
6: Antri.
5: Iya, betul.
6: Sekarang sudah
5: iya.
6: Biasa, Ibu.
7: Alhamdulillah. Gabung kayaknya adik-adik dan ini ya yang baru ya.
5: Iya, Ibu. Betul, Bu.
6: Ini ada Vima, ada Aang, dan ada Cesi sebagai operatornya, Ibu.
7: Ada Aang sama?
6: Vima.
5: Iya. Vima. Masih ingat sama Aang, Bu?
7: Oh, ingat ya. Kapan gabungnya? Operatornya siapa ya?
6: Operatornya Cesi, Ibu.
7: Pak Cesi?
6: Cesi. Mbak Cesi.
7: Oh, iya.
6: Ibu Farida, apa kabar?
7: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
5: Alhamdulillah.
7: Kabarnya gimana ya?
5: Alhamdulillah sehat, baik, Ibu.
6: Sehat. Ibu, amin, mau request lagu apa ini kita, Ibu?
7: Boleh request lagu Dini Francisca, judulnya Raut Wajah Diangan.
6: Raut Wajah sih?
5: Diangan.
7: Diangan.
5: Raut Wajah Diangan, Bu.
6: Diangan.
7: Iya. Dari okay. Kalau nggak salah Dini Francisca ya. Kalau seraut wajah itu Evita Mala.
6: Nyanyinya boleh diulang, Bu?
5: Seraut wajah diangan.
7: Iya.
5: Sebentar ya, Bu, dicek sama monitor.
6: Ada, Ibu, ada.
7: Iya.
5: Ada.
7: Ketemu ya lagunya ya.
6: Seraut wajah diangan ada. Kami siapkan untuk Ibu Farida.
7: Oke, makasih adik-adik yang baik hati mau kirim salam ya.
5: Boleh, Bu.
7: Tadi ada Pak Abdul Rahim ya dari Kalimantan Timur.
6: Iya,
7: beliau. Salam sehat, salam bahagia buat beliau ya. Ada Mama Fami, Mama Kembar. Mama Kembar lagi ini ya, lagi apa?
6: Ya,
7: lagi menimbang cucu tuh, Mama Kembar ya. Salam sehat ya. Ada Mama Fahmi juga. Ada Mbak Sina ya, ada Mbak Rani ya, ada Mbak Rani, ada Bang Amin Oce Jawa, ada Bu Fatma, ada Pak Simpson, ada Bu Emma, ada Pak Nasir dari Palu, Ayu Lima Sohi, Ibu Sur, ada Tentuan Siangsa, Pak Buyung, Pak Mali, semua-semuanya ya. Yang tadi yang sudah menyapa Ibu Farida, terima kasih ya. Salam sehat untuk semua-semuanya.
5: Amin.
7: Adik-adikku yang ya, yang pasti yang ganteng dan cantik ya.
6: Sanjung-sanjung kami, Bu.
7: Samping ya.
5: Iya, Bu.
7: Salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Terima kasih, Ibu.
6: Kembali, Ibu.
5: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk Cik Tuan dan Puan. Langsung lagi nih.
5: Tidak dikasih waktu untuk ngomong ya, Pima.
6: Kita angkat
5: aja, Pima.
6: Halo, Dangdut Yuk.
5: Halo.
6: Dangdut Yuk.
5: Halo.
8: Perempat.
6: Oke, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
8: Dangdut Perempat RRI Prodiati apa enggak lupa.
5: Dangdut Perempat.
8: Dangdut Perempat Pekanbaru selalu di atas.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu?
8: Iya.
6: Ibu, kabarnya gimana?
8: Kabar baik, alhamdulillah baik. Ibu di Rumbai ya, alamatnya.
6: Ibu, ibu siapa
5: ibu
6: ini,
5: dari
6: Ibu?
5: Rumbai. Siapa nama?
8: Iya, Ibu Emma di Rumbai.
5: Oh, Ibu Emma.
8: Ya, masa Ang lupa sama Ibu.
5: Belum terlalu hafal sama suara Ibu Emma.
8: Ya, nanti hafal tuh insya Allah.
6: Insya Allah, kalau sering-sering kita ngobrol kan, Bu? Hafal.
8: Insya Allah kalau Ibu bisa ya. Ibu bisa, Ibu duduk aja di kasur. Ibu kan pakai kursi roda, jadi Ibu duduk di kasur, pindah ke kursi.
5: Tapi masih mendengar Pro 4 Ibu kan, Bu?
8: Masih.
6: Dong, pendengar setia kita.
5: Pendengar setia.
8: Ya, yang anak Ibu yang cewek ini siapa namanya? Ibu belum kenal lagi.
6: Fima, Ibu.
8: Fima?
6: Iya.
8: Nah, Fima. Salam kenal dari Ibu Emma ya.
6: Iya, Ibu. Fima, salam kenal balik.
8: Di Rumbai itu lewat dari sebelah kiri RRI
6: kan?
8: Dekat jembatan. Jumpa jembatan itu terus aja lurus. Nanti belok kanan sampai di ujung, sampai ke batas PAR itu, campur nama itu kan. Nanti belok kanan,
6: Ibu.
8: Nanti mendaki sedikit sampai rumah Ibu tuh.
5: Kapan-kapan lah kita main ya, Fima ya.
6: Boleh, kita samperin Ibu Emma ya.
8: Ya, Ibu-ibu gak bisa. Ibu kan pakai kursi roda, pergi kontrol ke dokter aja Ibu diangkat-angkat ke mobil.
5: Iya, Ibu.
8: Tapi Ibu masih semangat, semangat Ibu.
5: Harus semangat dong, Bu.
6: Tetap sehat gitu, Bu. Oke,
8: iya,
6: Bu.
8: Anak Ibu kan semangat aja lama, kami kan banyak nih katanya apa susah-susah pikirkan. Ada radio di kamar Ibu, ada TV, ada handphone apa lagi.
6: Ibu, ini mau diputarkan lagu apa? Ibu ada request lagunya, Bu?
8: Bulan Malam.
6: Apa, Ibu?
8: Rembulan Malam.
6: Rembulan Malam, operator. Ya. Rembulan operator, Malam. Rembulan. Ada
8: dari,
6: Ibu.
8: Dari apa? Dari Masur S.
6: Iya.
8: Iya.
5: Ada operator.
8: Ada. Iya, ada.
6: Okay.
8: Oh, operatornya apa, cowok apa cewek?
6: Cewek, Ibu. Cesi.
8: Cewek. Iya, terima kasih ya, Kakak operator.
5: Sama-sama.
6: Iya, terima kasih kembali, Ibu.
8: Iya, ya, salamnya Ibu lagi sedikit. Ya, Ibu salamnya tuh banyak tapi sedikit bacanya. Untuk semua yang lagi menetor perempat ke tempat tangan ya, dapat salam dari Ibu Emma dari Rumbai ya. insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
5: Amin.
8: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat kakak penyiar dua-duanya dan kak operator, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
6: Amin.
8: Berkahnya, lancar aktivitasnya, semoga betah di perempat jadi RR, jadi penyiar yang jadi presenter yang mantap di situ.
5: Amin.
8: Insya Allah ibu doa ya. Ayah semoga rezekinya berkah, aktivitasnya lancar, semoga nanti tetap di sana insya Allah. Dan juga pulangnya nanti ibu doakan insya Allah dilindungi Allah SWT di perjalanan.
6: Amin, amin. Ibu juga ya.
8: Iya amin, insya Allah ibu cuman bersama cucu ibu di rumah dong. Kan orang libur sekolah hari
6: ini. Iya ibu, asap ini ibu, ibu jaga kesehatannya ya.
8: Iya, insya Allah ibu jaga kesehatan, amin, amin.
6: Okay.
8: Ya terima kasih waktu dan lagunya ya.
5: Baik, iya ibu, sama-sama ibu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pak ya, handphonenya tuh telepon di situ, entah salah, entah telepon ibu. Dari tadi ibu masuk, putus.
6: Oh.
8: Handphone ibu berdering ke sana.
5: Itu mungkin bu beradu sama penelpon yang lain mungkin.
8: Enggak, tadi malam gitu juga ibu masuk sama Ong Arun lagu Minang kan. Enggak ada orang masuk do, tapi halo Ong Arun, tapi enggak ada orang masuk di handphone ibu, enggak masuk, putus dia apa aja lagi nang. Kan kita telepon tuh kan putus, enggak masuk, enggak ada suaranya tuh.
5: Jaringan atau mungkin bu.
6: Itu, bu. Kadang kayak gitu.
8: Enggak tahu ya.
5: Iya, bisa jadi bu.
8: Dari handphone orang semua kan, coba asal masuk handphone orang enggak sampai juga ke situ ibu dengar.
5: Iya.
6: Oke ibu.
8: Mas Heri waktu yang terakhir ibu masuk hari apa ya? Senin apa Selasa ya ibu masuk ya? Senin.
5: Senin.
8: Juga. Nah, gimana nih mas, itulah mungkin ada yang apa nih
5: ada kendala kayaknya ya bu, cuman kita nggak tahu kan
8: mungkin katanya iya.
5: Iyalah
6: oke ibu,
8: ibu kasih informasi aja ya kalau saya masuk nanti putus-putus sabar aja nanti.
5: Iya.
8: Kayak ibu tadi udah banyak masukan nggak dapat nggak
6: nyambung
8: iyalah terima kasih
5: infonya ya bu,
6: terima kasih banyak ibu.
5: Iya.
6: Sehat selalu
8: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke. Selanjutnya apakah masih ada nih Cik Tuan dan Puan yang ingin merequest lagu?
5: Iya. Kalau tidak.
6: Ada.
5: Langsung kita masuk ya Bima. Halo.
6: Halo, dangdut yuk.
9: Selalu di hati.
6: Oke. Baik ibu.
5: Dengan ibu.
6: Itu siapa dan di mana? Iya ibu.
9: Siapa?
6: Ini di sini ada Vima.
5: Vima dan Aang.
9: Oh, Vima.
6: Vima ibu.
9: Vima.
6: Iya ibu. Ini ibu dengan siapa Vima. Ini Vima?
9: Dengan ceweknya siapa?
6: Vima ibu. Vima.
9: Oh, Vima.
6: Iya ibu. Vima.
9: Salam kenal ya.
6: Iya ibu. Salam kenal kembali ibu. Dengan ya, siapa ini?
9: Ibu Mina dari Arengka.
6: Oh, ibu Mina.
9: Ibu Mina.
5: Oh, ibu Minar ibu dari Minar. Arengka.
6: Ibu apa kabarnya, Bu?
9: Alhamdulillah, sehat selalu.
6: Alhamdulillah.
5: Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya, Bu.
6: Tetap jaga kesehatan kita, Bu. Itu. Asapnya lagi tebal sekali ini.
9: Aman tuh.
6: Aman tuh ya, Bu. Sama Ibu aman ya.
9: Supaya tuh.
6: Ibu mau request lagu apa nih, Bu?
9: Pulang subuh kan sering apa jalan-jalan kan? Pakai masker. Jalan-jalan pagi
5: harus pakai masker kan bu, walaupun jalan-jalan
9: ya, pakai
5: kan
9: masker. Ya pakai masker kami kalau pulang subuh tuh.
5: Iya bu.
6: Baik ibu. Ibu ini mau diputarkan lagu apa bu?
9: Lagunya
6: iya bu,
9: Bang Arifin ada nggak?
6: Bang Arifin judulnya apa ibu?
9: Bang Arifin
5: Ima.

0: Lebih murah sikitnya. Ibu cuti ni, Ibu Jalmai ni, Ibu Ros, Ibu Emma, Ibu Pika, dan semuanya ya.
1: Pendengar Pro 4 ya, Bu?
0: Ya, pendengar Pro 4. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, selanjutnya Cik Tuan dan Puan, langsung saja kita dengarkan seraut wajah dari Evi Tamala.

Baik, Cik Tuan dan Puan, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung sesi Dangdut Yuk, Dangdut Perempat Selalu di Hati. Terima kasih untuk Cik Tuan dan Puan yang sudah bergabung dan menikmati lagu-lagu pilihan hari ini. Bagi Cik Tuan dan Puan yang belum sempat bergabung, tenang saja, kami akan tetap kembali esok hari di jam yang sama. Cik Tuan dan Puan, Vima pamit undur diri. Sampai jumpa besok, tetap di Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ngerasain reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng, sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
4: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
5: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fima Faradila. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera mengalami peningkatan. Berdasarkan pemantauan hingga Rabu 7 Oktober 2026 pagi, sebanyak 4.806 hotspot terdeteksi di sejumlah provinsi Sumatera. Di Provinsi Riau, terdapat 16 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Kabupaten Indragiri Hulu mencatat jumlah terbanyak dengan 6 titik. Sementara Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Siak masing-masing 2 titik. Hotspot lainnya terpantau di Kampar 1 titik, Indragiri Hilir 1 titik, serta Kota Pekanbaru 2 titik. Selain itu, titik panas juga ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau dengan jumlah yang lebih rendah. Pada siang hingga sore hari, udara kabut asap masih berpotensi terjadi. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Siak, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Programa 4 Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Aduh, cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: FM Suara Budaya Riau. Nah, Enci, Tuan dan Puan, sambil menikmati alunan musik pilihan tadi, kali ini Vima akan mengajak Enci, Tuan dan Puan berjalan-jalan sejenak mengenal berbagai destinasi wisata menarik yang ada di Riau. Tak perlu jauh-jauh, Enci, Tuan dan Puan, karena banyak tempat indah yang mungkin belum sempat kita kunjungi. Nah, kali ini Vima akan singgah ke Kuantan Singingi, daerah yang bukan hanya terkenal dengan pacu jalur, tetapi juga menyimpan pesona alam dan budaya yang menarik untuk dijelajahi. Tapi sebelum itu, Vima putarkan lagu Bunga Melur dari Andre.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cik, Tuan, dan Puan, masih bersama Vima melanjutkan perbincangan kita tadi tentang destinasi wisata yang ada di Kuantan Singingi. Salah satunya ada air terjun Batu Tingkat Batang Koban yang berada di Desa Lumbuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Air terjun ini sekitar 37 km dari Teluk Kuantan, dan untuk menuju ke sana, perjalanannya tidak berhenti di jalan darat. Dari Lubuk Ambacang, wisatawan melanjutkan perjalanan menggunakan sampan bermesin atau pompong menyusuri sungai sekitar 4 km. Sepanjang perjalanan, kita akan melewati aliran sungai yang kadang tenang dan pada bagian tertentu memiliki arus serta gelombang, dengan pemandangan bukit-bukit terjal dan hutan yang masih asri di kiri kanannya. Perjalanan menyusuri sungai ini juga menjadi pengalaman tersendiri loh, Cik Tuan dan Puan. Di kawasan hutan, wisatawan berkesempatan melihat berbagai jenis burung, kera, dan satwa lainnya. Setelah tiba di kawasan air terjun, perjalanan dilanjutkan melewati pepohonan yang rindang, anak sungai, dan bebatuan hingga menemukan rangkaian air terjun yang sedang bertingkat. Jadi, sebelum menikmati air terjunnya, kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pengalaman menyusuri alam Kuantan Singingi yang masih terasa alami. Nah, yang menarik lagi nih, Cik Tuan dan Puan, Batang Koban memiliki 7 tingkatan air terjun dengan ketinggian yang berbeda-beda. Beberapa tingkatnya memiliki ketinggian sekitar 5 hingga 15 meter, sementara tingkat ke-6 bisa mencapai lebih dari 30 meter loh. Bayangkan suara air yang jatuh dari tebing, percikannya mengenai bebatuan, kemudian alirannya terus bergerak menuju Sungai Kuantan. Air terjun 7 tingkat Batang Koban menjadi destinasi alam yang cocok nih bagi Enci, Tuan dan Puan yang menyukai wisata sekaligus petualangan. Enci, Tuan dan Puan, itulah tadi pesona air terjun 7 tingkat Batang Koban di Kuantan Singingi. Terima kasih sudah membersamai dalam sesi tepak siang dan petang. Saya Vima Faradila, pamit undur diri. Untuk sesi tepak malam akan dilanjutkan oleh rekan saya Fajriah Hidayati. Tetap bersama Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan.

tentunya ini memiliki nilai ekonomi. Dalam proses produksi, Hafiz harus menempuh perjalanan. Gimana? Ia berharap karya yang tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi masyarakat desa Bantan Timur dan membuka peluang usaha melalui pengolahan kelapa serta batok kelapa. Demikianlah kebersamaan kita mendengar di segmen Riau Sore ini dan sekaligus menutup kebersamaan kita tentunya untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada rekan saya Suci Rasli yang akan menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga pada Anda pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Mimbar Islam di mana kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Handes Sakhibi MM dengan judul 6 wanita yang harus dijauhi atau tidak boleh dinikahi. Dan setelah itu kami kabarkan juga bahwa waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, untuk rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan petang ini kami cukupkan dulu hingga di sini ya. Nanti akan kembali kita nikmati. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam. Kita akan segera simak Mimbar Agama Islam dengan judul 6 Wanita yang Harus Dijauhi dan Tidak Boleh Dinikahi, yang akan segera disampaikan oleh Ustaz Dr. Andos Sahibi MM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati fa may ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar RRI dimanapun berada yang sama-sama kita hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mendengarkan kajian Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sampaikan berjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, qala ba'du arabi la tankihu min nisa'i sittah la annana wala amannana wala hannanana wala tankihu haddaqatan wala barakah wala saddaqah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang yang dirahmati oleh Allah, kajian kita dalam kesempatan yang singkat ini adalah tentang 6 sifat wanita muslimah yang tidak boleh dinikahi atau harus dijauhi oleh para generasi muda yang akan menikah atau membina rumah tangga. 6 sifat wanita yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah an-nanah, wanita yang banyak mengeluh. Sifat wanita yang banyak mengeluh ini hendaklah kita jauhi, karena apapun yang kita berikan kepadanya, dia tetap akan mengeluh walaupun menurut kita apa yang kita berikan sudah sepantasnya. Ini harus kita jauhi, jangan sampai kita nikahi, karena kita tidak pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Karena apa? Dia mempunyai sifat yang tidak bisa berubah, yaitu mengeluh dan mengeluh. Lalu sifat yang kedua adalah mananah, yaitu di mana sifat wanita yang suka mengungkit-ngungkit kebaikannya. Mungkin wanita ini sebelum menikah dengan kita merasa dia adalah orang yang berada, serba kecukupan, sehingga ketika kita menikah dengannya, membina rumah tangga, dia menganggap bahwa dialah yang berjasa dalam hidup ini, sehingga dia selalu mengungkit-ungkit akan kebaikannya, sehingga apa yang dilakukan suaminya menurut dia tidak ada seberapa dan tidak dihargainya apa yang dimiliki oleh suaminya. Sifat yang kedua inilah mari kita jauhi. Lalu yang ketiga adalah sifat wanita yang hananah, wanita yang merindui suami orang lain. Mereka merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya. Mereka lebih sayang dan cinta, rindu kepada orang lain dibandingkan dengan suaminya. Dia tentu tipe manusia wanita yang mudah selingkuh. Maka jauhilah wanita seperti ini, pasti engkau tidak akan dapat kebahagiaan darinya. Lalu yang keempat adalah sifat wanita yang hadakoh, wanita yang memandang tajam sesuatu dengan biji matanya. Ini tentu akan menjadi beban bagi suami kelak ketika dia berumah tangga, karena dia senang dengan barang-barang yang mewah tanpa memikirkan kemampuan suaminya, sehingga menjadi beban bagi suaminya, dan pastilah rumah tangganya tidak akan bahagia karena banyak tuntutan-tuntutan yang akan dia berikan kepada suaminya, yang padahal suaminya tidak sanggup untuk melayaninya. Lalu yang kelima, barokoh. Barokoh adalah wanita yang suka bersolek, wanita yang suka bergaya. Ini, tipe wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wanita yang suka bersolek dan berdandan, tapi dandannya, soleknya bukan untuk suaminya, tapi agar dia dipuji oleh orang lain. Lalu yang kedua, wanita yang suka merajuk atau suka marah-marah dengan makanan. Apapun yang diberikan suaminya, dia merasa bahwa itu tidak pantas baginya. Apa ini makanan yang diberikan kepadaku? Bahkan dia tidak memakannya kecuali sedikit saja. Sikap wanita ini perlu juga kita jauhi. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Sedekah adalah sifat wanita yang lebar sudut mulutnya yang banyak bicara. Artinya ini adalah bahasa kiasan. Bukan mulutnya saja yang lebar, tapi suka banyak bicara. Sehingga suaminya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Lebih banyak bicaranya daripada suaminya. Kemuslimin dan muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah merupakan kewaspadaan kita selaku laki-laki yang ingin membina rumah tangga. Tentunya agar menghindari wanita-wanita yang punya empat sifat ini, agar keluarganya yang dibinanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun demikian, ketika kita sudah mendapatkan salah satu di antara enam wanita ini yang sudah kita nikahi, maka apa upaya yang kita harus kita lakukan? Tentunya dengan membinanya, memberikan pelajaran-pelajaran kepadanya. Seandainya dia tidak juga berubah, ibarat kita bina tidak bisa, maka tentu kita binasakan. Namun tentu jalan keluarnya adalah yang terbaik. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah, karena harta yang paling berharga adalah istri yang solehah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama Mimbar Agama Islam dengan topik pembahasan 6 wanita yang harus dijauhi atau tidak boleh dinikahi. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Andus Sahi BMM. Kita lanjutkan untuk menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini pendengar, kami hadirkan pembacaan Quran Surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat 84, dibacakan oleh Nur Hidayati, diterjemahkan oleh Fajriya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Segera kita dengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cetuan dan Puan. Alhamdulillah, senang sekali kembali bersama Fajriyah Hidayati. Malam hari ini dalam rangkaian tempat malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dengan lagu-lagu Nusantara. Dan juga hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam rangkaian informasi religi, tentunya juga diiringi dengan lagu-lagu religi Islami Cetuan dan Puan. Saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Rere Reina, Renungkan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Wanita Penghuni Surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Ceton dan Puan, pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman membagikan masker kepada masyarakat di Pekanbaru. Pembagian masker secara gratis ini dilaksanakan di sejumlah titik ruas jalan kota Pekanbaru. Beberapa titik pembagian masker diantaranya Simpang Jalan Tuan Kutambusai, Sudirman, Simpang Sudirman, Harapan Raya, Simpang 3 Bandara Sultan Syarif Kasim II, Simpang SKA, Simpang Tugu Zapin, Simpang Arifin, Soekarno-Hatta, dan depan Ramayana atau STC Sudirman. Kepala Pelaksana BBPDP Riau, Edi Afrizal, mengatakan bahwa pembagian masker ini dalam rangka mencegah masyarakat terdampak kabut asap. Apalagi kabut asap di Pekanbaru semakin buruk hingga mempengaruhi kualitas udara menjadi tidak sehat. Kabar berita selanjutnya, Cituan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru memperpanjang pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD hingga SMP sampai Sabtu, 10 Oktober 2026. DPRD mengingatkan agar sekolah memperkuat himbauan agar peserta didik tidak beraktivitas di luar rumah. Anggota fraksi Gerindra DPRD Pekanbaru Zainal Arifin mendukung kebijakan yang dikeluarkan Pemko, sebab kondisi kabut asap saat ini sudah sangat memprihatinkan terutama bagi pelajar. Soal adanya aktivitas anak-anak bermain di luar rumah selama beberapa hari penerapan PJJ, ia meminta harus diantisipasi. Ia berharap pihak sekolah memperkuat himbauan kepada para siswa agar tidak beraktivitas di luar rumah jika kondisi udara masih tidak sehat. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Riau.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Tanya juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbah. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Cetuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian ragam irama khas Nusantara. Kita nikmati lagu-lagu Nusantara Cetuan dan Puan, dan sekarang Dek Uli goyang sambel lindung. Pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, ngayau bagi leluhur suku Dayak bukanlah sekedar aksi kekerasan brutal tanpa alasan. Dan ini adalah ritual

sakral yang melibatkan spiritualitas, hukum adat, dan kehormatan. Kepala musuh yang dibawa pulang dalam peperangan merupakan bukti keberanian seorang pria. Mereka yang berhasil mengeksekusi tradisi ini akan disematkan gelar terhormat, yaitu Bujang Berani, sebuah pengakuan atas status sosial tertinggi dalam komunitas adat Cetuan dan Puan. Bagi masyarakat modern, mendengar kata berburu kepala manusia terdengar mengerikan, pasti. Namun, kita kesampingkan dulu pandangan modern dan kita lihat lewat kacamata sejarah.

Dikisahkan pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Medang Kamulang. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat bernama Prabu Dewata.

raja memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan sangat ketakutan, yaitu menyantap manusia. Tidak ada yang berani menentang keinginannya.

Suatu hari, di tengah samudra, seorang pemuda sedang berlayar bersama kedua abdi setianya. Pemuda itu bernama Aji Saka, dan kedua abdinya bernama Dora dan Sembada. Aji Saka berasal dari bumi Majethi, akan tetapi ada beberapa yang menyebutkan bahwa dia berasal dari Jambu Dwipa, India. Mereka pun berlayar menuju ke sebuah pulau bernama Jawa Dwipa yang terkenal kaya raya. Karena itu Aji Saka tertarik untuk menjejakkan kaki di pulau tersebut.

Setibanya mereka di Pulau Jawa, Aji Saka melanjutkan perjalanan dengan menembus hutan belantara untuk mencari penduduk sekitar guna mendapatkan informasi di mana letak desa atau kerajaan terdekat karena tujuannya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Warga setempat, mereka diarahkan untuk menuju ke sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Berangkatlah mereka menuju kerajaan itu.

Ketika sampai di pegunungan Kendeng, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di tempat itu, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada sambil berpesan untuk selalu menjaganya, dan jika nanti ada yang memintanya, jangan pernah diserahkan kecuali Aji Saka sendiri yang datang untuk mengambilnya. Sembada pun dengan sigap menyanggupinya.

0: Sesampainya di negeri Medang, mereka tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyai Sengkaren. Setelah memperkenalkan diri serta berbincang-bincang, Nyai Sengkaren mengetahui tujuan Aji Saka. Akhirnya mereka diajak pulang oleh Nyai Sengkaren karena selama ini Nyai hidup sebatang kara. Kini keduanya telah dianggap seperti anak sendiri, sementara Aji Saka dan Dora merasa senang karena mendapatkan tempat tinggal di desa tersebut. Selama tinggal di desa itu, mereka berdua rajin membantu pekerjaan rumah. Selain itu, mereka juga sering bergaul dengan para penduduk desa. Keberadaan keduanya juga disenangi oleh warga karena budi pekerti yang santun. Suatu ketika saat berbincang dengan salah satu warga, Aji Saka memuji keadaan negeri Medang Kamulan yang begitu subur dan makmur. Namun hal berbeda nampak dari raut wajah warga tersebut ketika menjawab pertanyaan Aji Saka.
1: Ya, seperti inilah keadaannya Tuan. Akan tetapi kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bahkan sampai ada warga yang mengungsi dan meninggalkan desa karena raja yang kejam. Tempat ini,
2: negeri ini diperintah oleh Prabu Dewata Cengkarna, seorang raja jahat yang memiliki kebiasaan aneh. Tiap hari dia meminta kepada patihnya agar dibawakan manusia untuk disantap.
0: Aji Saka memahami ketakutan warga karena sewaktu-waktu prajurit kerajaan bisa datang dan membawa mereka kepada sang raja untuk dijadikan santapan. Hingga suatu hari, terjadilah kepanikan. Banyak warga yang berbondong-bondong pergi meninggalkan desa karena tersiar kabar bahwa prajurit dari kerajaan akan datang untuk mencari orang yang bisa dijadikan santapan sang prabu. Tak perlu menunggu waktu lama, patih bersama para prajuritnya telah tiba di desa itu. Mereka keheranan karena desa itu nampak begitu sepi, tak ada seorang pun di sana. Memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari setiap sudut di semua tempat. Akan tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan siapapun.

0: Aji Saka berinisiatif mengajukan diri untuk menjadi santapan menggantikan warga desa. Semula Nyai Sengkaren melarang Aji Saka. Akan tetapi, dia yakin bahwa sanggup menumpas angkara murka di tempat itu.
1: Bawalah hamba saja, Patih. Hamba kasihan melihat warga tak berdosa menjadi korban kemungkaran Prabu Dewata Cengkar. Hamba Aji Saka, hamba siap dan rela untuk dijadikan santapan sang Prabu.
0: Melihat ketulusan Aji Saka, sang Patih sebenarnya tidak rela menjadikannya santapan bagi Prabu Dewata Cengkar. Akan tetapi, karena Aji Saka memaksa, akhirnya Patih membawanya pergi menuju istana.

kerajaan Sang Prabu mulai gusar karena Patih tidak kunjung datang. Dia berpikir, apakah warga yang biasa dijadikan santapan telah habis? Dia pun bergumam, jika nanti setidaknya ada satu manusia yang bisa disantap, akan dituruti semua permintaannya.

0: Saat mereka tiba di istana, Prabu Dewata Cengkar senang karena Patih telah tiba membawakan makanan.
1: Siapa namamu, anak muda? Aku dengar dari Patih, engkau siap menjadi santapanku hari ini.
2: Maaf, Baginda Prabu Dewata Cengkar yang agung. Saya Aji Saka. Sebelum hamba menjadi makanan Baginda, izinkan hamba meminta satu hal.
1: Cepat katakan apa keinginanmu. Aku akan mewujudkannya. Aku sudah sangat lapar sekali.
2: Hamba hanya ingin sebidang tanah seluas kain yang hamba bawa ini.
1: Hanya itu yang kau inginkan? Apa engkau serius? Baiklah, ambil saja jika kau mau.
0: Aji Saka segera membuka kain yang dibawanya dan meminta Prabu Dewata Cengkar memegangi ujung kain. Sang Prabu menurutinya dengan senang hati. Namun ajaibnya, saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, kain itu terus memanjang hingga melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkar.

kain itu membentang dari istana melewati perkampungan penduduk. Hutan, gunung, bahkan sampai ke lembah Ngarai. Sang Prabu terus melangkah mundur, mengulur kain Ajisaka. Semakin lama semakin jauh, dan tiada habisnya hingga sampai di tebing curam tepi laut selatan. Menyadari keanehan itu, Prabu Dewata Cengkar sangat marah. Dia baru mengetahui niat yang sebenarnya dari Ajisaka, yaitu untuk mengakhiri kekuasaannya atas kerajaan Medang Kamulan. Namun dengan kesaktian Ajisaka, kain yang membentang itu tiba-tiba melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangat kuat hingga tubuh sang Prabu yang besar bagaikan raksasa tidak mampu bergerak sedikit pun. Kemudian kain itu disentakkan oleh Ajisaka. Seketika tubuh Prabu Dewata Cengkar terlempar ke dalam laut selatan yang berombak besar. Dengan sekejap, tubuh raksasa itu hilang ditelan ombak yang ganas. Atas keberhasilan Ajisaka menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar, rakyat Medang Kamulan bersorak-sorai. Mereka bahagia karena terbebas dari raja yang suka menyantap manusia.

0: Tanpa sepengetahuan Aji Saka, Prabu Dewata Cengkar ternyata masih bisa bertahan di dalam lautan. Dengan ilmunya, dia berubah menjadi buaya putih dan menghilang entah kemana. Aji Saka kini dinobatkan sebagai raja di Medang Kamulan. Dia menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medang Kamulan pun mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahannya. Suatu ketika, Prabu Aji Saka teringat dengan keris pusaka yang dia titipkan kepada Sembada.
1: Dora, tolong kau ambilkan keris yang ku titipkan pada Sembada di Pegunungan Kendeng. Tempat kita beristirahat dulu.
2: Baik, Prabu Aji Saka, hamba laksanakan.
0: Dora akhirnya pergi menemui Sembada

0: menyampaikan pesan Aji Zaka untuk mengambil keris pusaka.
1: Sembada, aku diutus Paduka untuk mengambil keris. Di manakah keris itu berada?
2: Ada. Akan tetapi maaf, aku tidak bisa menyerahkan kepadamu atau orang lain kecuali Prabu Aji Zaka sendiri yang datang untuk mengambilnya.
1: Jadi kau tidak mempercayaiku? Aku benar-benar sudah diberikan perintah oleh Sang Prabu.
2: Kali ini tidak. Aku tetap memegang teguh amanat Paduka walau bagaimanapun keadaannya.
1: Sepertinya kau memang harus dipaksa, Sembada. Aku akan merebutnya karena perintah Prabu Aji Zaka adalah membawa pulang keris pusaka itu. Yeah!

0: Sementara itu di istana Medang Kamulan, ada sesuatu yang mengganjal dalam benak sang Prabu. Entah apa itu, dan tidak seperti biasanya, Dora pergi begitu lama. Akhirnya Prabu Ajisaka memutuskan pergi menyusul kedua adiknya di pegunungan Kendeng. Selama perjalanan, dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi. Sesampainya di tempat tujuan, Ajisaka terkejut melihat Dora dan Sembada tergeletak di tanah tak bernyawa. Terlihat bekas pertarungan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Rupanya mereka bertarung hingga tewas demi memegang amanat yang mereka emban.
1: Maafkan aku, sungguh kalian berdua adalah orang-orang yang setia kepadaku.
0: Untuk mengabadikan kesetiaan keduanya, Prabu Ajisaka menuliskan sesuatu di sebuah batu yang bertuliskan Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Moko Botongo. Tulisan Ajisaka pada batu tersebut menjadi asal-usul huruf Jawa atau dikenal sebagai

95,9 FM Suara Budaya Riau, Citon dan Puan, pukul 20.31 menit waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita simak legenda dari tanah Jawa, asal usul aksara Jawa, Citon dan Puan. Sekarang pukul 20.31 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk dalam rangkaian Dendang Kampar. Seperti biasa, Citon dan Puan yang hendak bergabung request lagu-lagu Ocu kesayangan, lagu-lagu kampar kesayangan Citon dan Puan, silakan bergabung di line telepon Programa 4 Pekanbaru. Sekarang sedang kita nikmati satu lagu dari Abi featuring Tiara Hanum, Tunjo Ajau. Citon dan Puan, kita nikmati dulu lagu berikut, kita akan sambung setelah yang satu ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Program 4 Pekan Baru Catuan dan Puan masih bersama Fajriya Hidayati malam hari ini. Yuk, yuk, yuk. Silakan bergabung di line telepon kita lagu Dendang Kampar. Dari tadi kita sudah nikmati lagu-lagunya ya. Silakan Catuan dan Puan yang hendak bergabung seperti biasa di line telepon kita. Yuk, kita sapa dulu penelpon kita yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cia.
0: Dia panggilnya apa ini? Uda Simpson, Pak Simpson, Bang Simpson malam hari ini.
1: Ocu
0: Simpson. Oke.
1: Okay. Apa kabar, Ocia?
0: Alhamdulillah, Lai sehat, Cu.
1: Lala makan, Cu. Ecia.
0: Itu bono nan tadi nan terlupo. Sejak tadi Lai nak pesan makan tapi lupa-lupa tahu.
1: Apa lupa tahu? Kan ada situ penjualnya.
0: Aduh. Kayak apa cu? Apa nomo tuh?
1: Ayam geprek.
0: Iya, ayam geprek kayak HP cu. Aduh.
1: Kamu mau masuk tuh.
0: Apa tuh? Lagu apa tuh cu?
1: Ada list ya.
0: Aduh.
1: Apa tuh cu?
0: Lagu dari Ocu Aminambo, Adu Odang.
1: Hah?
0: Lagunya Ocu Aminambo, Adu Odang.
1: Apa artinya cu ya?
0: Nyerah aja Pak, nyerah aja Ocu Simpson, nggak tahu aja doh.
1: Yang lain lah.
0: Adu Kamiza, Mamak Ponakan, Aliando Basri. Aliando Basri, Bialama Nyewo. Atau ini Andes Panur, Pamale Bakojo.
1: Pamale Bakojo. Malik.
0: Atau Desandra Zaman Kini. Ah, itunya cu. Nah lah, malam ko. Kayak list.
1: Boleh cia, yang lain cia.
0: Ah, kalau, apa lo cu?
1: Kalau lagu Ocu tu yang lagunya Saiba, ada cia.
0: Ah, wak cari dulu cu.
1: Wak cari cia. Lado. Ado. Lado.
0: Ada. Waduh, dari Aminambo.
1: Aduh, ancok tu cia.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya untuk cia yang lagi tu. Mano apa tu cik yang magang tu cik? Oh Lunley.
0: Kok malam dah ado? Yo, kok malam dah ado ikut magang dunyo siang dunyo cu.
1: Oh tanya tadi siang tadi mana cik apa cik dah ado kata malam katanya. Itu juga dengar suara Cian ni. Bukan apa-apa. Biarpun kayak gitu suaranya mantap itu.
0: Terima kasih Ocu.
1: Iya. Salamnya untuk Cia. Cia sehat selalu murah rezekinya ya. Sukses dan pekerjaannya panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak duitnya tambah cantik.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Cia. Ini tak nak tentu kok. Asap kok.
0: Iyo. Parah, osok kini, macu. Jangan lupa pakai masker kalau anda.
1: Iya, cuy. Pakai helm sekalian lah.
0: Iya. Gitu, lanjut.
1: Ocu Pak Beti ya, Ocu Beti, Ocu Amin tadi ya, Ocu Amin. Lo masuk Ocu Amin tuh.
0: Alun lah masuk lah.
1: Mana cuy, dia baik cuy.
0: Mau tanya lo Ocu Amin.
1: Mana lo tau cuy di telepon cuy kan. Ocu Buyung ya, Ocu Jawa juga ya. Ocu Tika di Kampar, Ocu Atika di Syaulu, Cia Indah Bunda ya ini ya, Cia Suryani, Cia Bun Minar, apa Ocu Pak Di, Ocu Diman, Pak Kumbua, udah itu Farida juga, Cia Farida ya, udah itu Suryani, Allah ya. Siapa lagi Dini Haryati, udah itu Pina di Perawang, udah itu Selfie juga ya, Selfie, udah itu Mas Paico, Ocu Paico dan Ocu Nawan ya. Sodo-sodonya nak cia.
0: Oke, Ocu.
1: Kalau pulang hati-hati cia ya.
0: Makasih banyak Ocu.
1: Celia berjalan tuh. Jaga mata, jaga hati, jaga dompet.
0: Baik, Ocu. Terima kasih, Ocu.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ocu Simpson yang sudah bergabung. malam hari ini. Masih kita tunggu untuk Cetan dan Puan yang hendak bergabung tentunya. Masih bersama kita di line telepon programa 4 Pekan Baru Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, kita masih tunggu teleponnya, tapi kita akan nikmati dulu satu tembang lagu dari Amin Ambo featuring Ernie, ada Saiba. Baik, kita akan coba angkat dulu ya kembali. Kita akan coba angkat dulu kembali untuk penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, kita masih proses Cetuan dan Puan. Kita nikmati dulu satu tembang lagu dari Ocu Amin, ada Saiba.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Bukit Cinta di Semarang. Bukit Cinta di Semarang ini berada di Desa Kebundowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tempatnya di tepian Danau Rawa Pening dan sangat mudah dijangkau. Sebelum kita memasuki Bukit Cinta ini, kita harus membayar Rp5.000 saja. Kemudian dari pintu masuk atau dari kejauhan, kita bisa melihat patung naga raksasa yang terletak di bawah bukit. Setelah itu, kita memasuki patung naga. Di sini kita bisa menjumpai koleksi aneka reptil dan ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, Encik Tuan dan Puan, masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan di Bukit Cinta ini. Sambil menghabiskan waktu, kita bisa menikmati bermacam-macam tempat seperti pemandangan Rawa Pening yang merupakan danau besar yang ditumbuhi tanaman eceng gondok. Lalu kita juga bisa memancing di Rawa Pening ini, dan yang paling dinanti-nanti, kita dapat memuaskan selera kita dengan menikmati santap siang di warung sekitar Bukit Cinta. Di sana telah siap berbagai makanan seperti pecel lele, sate kerang, juga aneka olahan ikan air tawar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi ulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu. Misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makainya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ceton dan Puan, satu tembang lagu dari masih lagu Kampar tadi, Ceton dan Puan. Kita masih dalam rangkaian Dendang Kampar. Kita akan coba kembali ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana malam hari ini?
1: Atika, sayangku.
0: Oh, Ibu Atika. Ibu, kita ini.
1: Sehat sayangku ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mereka mau dioperasi, nggak mau.
0: Oh, jadi?
1: Ya, keluar itu 2 meter kan. Cara kejepit katanya. Ceteduha. Jadi apa? Naik pakai mekena. Beda, itu 2 meter hari itu kan. Dioperasi nggak mau. Satu jepit supaya nggak ada yang patah.
0: Tapi gimana kondisi Ibu Tika sekarang?
1: Alhamdulillah, bawa juga ke sembilan berobatnya, alhamdulillah dengan alternatif, nggak operasi.
0: Tapi membaik ya, alhamdulillah membaik ya Bun ya.
1: Iya, bisa jalan, udah nggak gemetaran lagi. Biasa kan nolong orang bersalin.
0: Iya, dia tahu nih, Bu Tika Bu Bidan kalau kata Bang Eri. Yeah. Request lagu Kampar apa malam hari ini Bu?
1: Kampar Maimbau ada.
0: Kampar Maimbau, wak cari lu lah Bu.
1: Ya.
0: Ada. Ada. Salam-salamnya silakan Bu.
1: Bunda sayangku dan operator dan keluarganya Su'afiat.
0: Amin.
1: Murah rezeki, halal dan berkah.
0: Amin.
1: Panjang umur, berkah dapat beramal ibadah, lancar dalam setiap berurusan.
0: Amin Allahumma amin.
1: Selamat pergi dan pulang. Selamat dilindungi oleh Allah SWT, sehat sampai tempat tujuannya. Banyak duitnya.
0: Amin, terima kasih banyak Ibu.
1: Salam-salam selama buat sayangku yang sedang bertugas dan operator ya. Ibu Dharma ini, Ibu Surti ini, Ibu Emma, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida. Farida Palu ya sayangku ya. Oki Jawai, Pak Mali, Ocu Amin, Nasiono, Pak Otong, Bu Buyung, Bu Indah, Pak Rudi, dan buat semuanya, Mas Simpson, Mas Tejo.
0: Oke.
1: Okay. Dan Bu Eli, Bu Dan, Bu Reni. Dan buat semuanya ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur, Mas Lepi, lancar dan berurusan.
0: Amin.
1: Makasih sayangku.
0: Terima kasih kembali, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cetuan dan Puan. Kita akan putarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Ibu Atika malam hari ini. Untuk Ceton dan Puan ingin bergabung, nanti silahkan bergabung bersama kami masih dalam rangkaian Dendang Kampar malam hari ini. Kita akan coba angkat kembali penelpon kita, apakah masih bisa terhubung? Alhamdulillah. Ya Allah. Halo.
2: Halo juga.
0: Aduh,
2: Kampar berdendang. Apa Bu, Dian?
0: Bu Yus sehat.
2: Alhamdulillah sehat Dian.
0: Iya, kami lagi survive nih Bu, lagi beradaptasi sama mixer baru.
2: Oh iyalah. Ima ya sama si Akang apa?
0: Akang apa tuh?
2: Siapa nama tadi? Lupa pula Aang.
0: Oh. Bu?
2: Ya, lagunya apa tuh?
0: Nah, tapi Dendang Kampar, lagu Kampar.

0: Oh, Bu.
1: Ya, lalatnya dari siapa aja lah, dari mana tuh? Yang siapa?
0: Ah, yang Sakububa Duo mau. Ih, lagu kesukaan. Lagu kesukaan Jia itu, Bun.
1: Oh, inilah udah Bapak Malik Rojo aja lah.
0: Ah, Paman.
1: Bapak Malik Rojo ya, Cia ya.
0: Udah diputar tadi, Bun.
1: Udah diputar. Heeh. Nah, kalau gitu Ocu Tekonang lah.
0: Tekonang.
1: Iya. Salamnya buat Ibu tadi, Ibu Tika tadi ya. Ibu Sutini. Ibu Mama Indah. Itu siapa lagi ya? Dina di Perawang. Sekarang tak bagus lagi, bangun tidur nih.
0: Sedapnya Ibu tidur.
1: Itulah lambat masuknya, baru dengar dia kata masuklah aku ke rumah dia sebentar.
0: Makasih, Bu. Aduh.
1: Ya aja ya.
0: Makasih, Bu.
1: Makasih dia.
0: Oke, baik. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ceton dan Puan. Kita akan putarkan dulu tembang lagu yang sudah di request oleh pendengar program 4 malam hari ini. Dan untuk Ceton dan Puan ingin bergabung, masih kita tunggu tentunya hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Dendang Kampar Program 4 Pekanbaru.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Batik Kembang Bertaut. Batik Kembang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kembang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif. Seperti motif pantai solop, putik pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kembang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan puan, sana saudara sesadonyo untuk dendang ocu malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Satu tembang lagu terakhir dari Fitria Desa Kubu Baduo yang akan jadi penutup. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan untuk yang belum bisa bergabung jangan khawatir karena masih akan ada lagu-lagu spesial setiap malam itu berbeda-beda. Cik Tuan dan Puan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan. Untuk Dendang Ocu, sampai jumpa di hari Rabu berikutnya. Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang sehingga menjadi padat dan terasa sangat legit saat dimakan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
4: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, itu mungkin izin usaha dari orang yang berwenang.
5: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
6: Maksudnya gimana, Bud?
5: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
4: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus aja, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
6: Jadi, bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
5: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
7: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan sudah saatnya kita beristirahat karena waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Karena esok masih jam kerja, hari kerja, dan juga hari beraktivitas untuk Catuan dan Puan yang punya aktivitas formal seperti sekolah dan lain sebagainya. Maka sebaiknya hindari untuk bergadang ataupun tidur larut malam agar bangun pagi lebih fresh, lebih segar Catuan dan Puan. Catuan dan Puan, jam masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Catuan dan Puan, menghantarkan Catuan dan Puan jelang tidur pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti tentunya.
1: Engkau telah dipanggil ke depan Allah, semoga engkau tetap di sisimu. Ya Allah, tempatkanlah kekasihku di sisimu, ya Allah, bersama orang-orang.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Melayu Riau, salah satunya adalah tradisi lampu colok. Tradisi lampu colok ini biasanya dilaksanakan pada saat menyambut Lebaran. Dipasang pada malam ke-27 puasa atau disebut juga malam 7 liko hingga malam Lebaran. Tradisi ini sudah berlangsung sangat lama di masyarakat Melayu. Lampu yang terbuat dari kaleng minuman atau botol kaca tersebut diberi sumbu yang berbahan bakar minyak tanah. Lampu disusun pada kawat yang berlobang, membentuk sebuah gambar yang menarik. Saat lampu dinyalakan, api yang menyala membentuk gambar di gelapnya malam. Lampu colok sering dijadikan ajang perlombaan, dilihat dari segi keindahan, kerapian, kesesuaian tema dan lain sebagainya. Biasanya menyuguhkan gambar bertema religius atau ciri khas suatu daerah. Bangunan Ka'bah, masjid, tulisan Al-Quran, gambar rumah adat, istana dan lain sebagainya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Meneliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas atau lauh mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini 8 Oktober 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Encik Tuan dan Puan, apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini. Dan selanjutnya kami awali dalam segmen program siaran kami di Tepa Pagi. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 30-32 yang dibacakan Dr. Haji Firdaus dan Sri Rahayu.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, 'Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku semata, niscaya Aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan dan Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepada-Ku, maka niscaya Aku pun mengampunimu dan Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang padaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya Aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi." Hadis riwayat At-Tirmizi.

dan Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar Cik Tuan dan Puan? Semoga kabarnya selalu baik. Nampak di pagi hari ini untuk cuaca Kota Pekanbaru masih nampak kabut asap, sehingga Cik Tuan dan Puan yang beraktivitas mengawali dengan gunakan masker adalah hal utama yang harus dilakukan. Cik Tuan dan Puan, kita jelang nanti akan hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi, kami masih hadirkan musik religi. Kali ini kami masih hadirkan dari Maher Zain.

0: Yang Cik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Ya, Pekan Baru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Serta selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan juga perempuan Pekan Baru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizul dalam Mutiara Pagi hari ini, pendengar, selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik seputar cinta, keteladanan dan akhlak parenting Islam ala Rasulullah SAW. Wassalam, Kitab Asy-Syami'il Al-Muhammadiyah, bersama narasumber kita ada Buya Abu Muhammad SPD IMPD selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita. Assalamualaikum Buya, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Buya ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Buya dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
3: Amin.
2: Dan pendengar, kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini dengan telepon 0761 24595, atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811 7673 991. Baik Buya, untuk membersihkan waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita di pagi ini, mungkin hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Buya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita meminta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya. dan kita memohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada Nabi dan Rasul setelahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kedepannya kita akan membahas tema cinta keteladanan dan akhlak parenting Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini kita lihat dari perspektif kitab Samail Muhammadiyah, sebuah kitab yang menggambarkan kepribadian, akhlak, kebiasaan, kelembutan, kasih sayang dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita bahas? Pertama, untuk mendapatkan cinta, keteladanan, akhlak tersebut, pertama, parenting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dari cinta. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, seringkali kita langsung berpikir tentang sekolah, nilai akademik, disiplin atau prestasi. Padahal sebelum anak membutuhkan banyak nasihat, anak membutuhkan cinta dan keteladanan dari orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penuh kasih sayang. Beliau menunjukkan kasih sayang bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap dan perhatian. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang akan lebih mudah menerima nasihat. Karena itu, jangan sampai rumah kita menjadi tempat anak hanya mendengarkan. Jangan, tidak boleh, kamu salah, kamu harus begini. Tetapi sangat jarang kita mendengarkan, ayah sayang kamu nak, ibu bangga denganmu, terima kasih sudah berusaha. Islam tidak mengajarkan kita memanjakan anak tanpa batas, tetapi Islam mengajarkan kasih sayang yang mendidik. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan keteladanan. Salah satu prinsip terpenting dalam parenting Islam adalah anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Orang tua ingin anak rajin sholat, tetapi apakah anak melihat orang tuanya menjaga sholat? Orang tua ingin anak berkata sopan, tetapi apakah orang tua berbicara dengan sopan kepada pasangan dan orang lain? Orang tua ingin anak mencintai Al-Quran, tetapi apakah anak melihat orang tuanya membaca Al-Quran? Inilah pentingnya uswah hasanah, keteladanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka pendidikan anak sebenarnya dimulai dari memperbaiki diri orang tua. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ajarkan akhlak sebelum mengejar prestasi. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kita tentu ingin anak-anak kita pintar. Kita ingin mereka mendapatkan nilai yang bagus, masuk sekolah terbaik, kuliah di tempat terbaik, dan memiliki masa depan yang baik. Tetapi jangan sampai kita lupa, anak yang pintar belum tentu berakhlak. Karena itu pendidikan Islam tidak hanya membentuk anak cerdas, tetapi juga membentuk anak pertama yang jujur, membentuk anak yang amanah, membentuk anak santun, membentuk menghormati orang tua, menyayangi sesama, menjaga lisan, bertanggung jawab, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka keberhasilan parenting bukan hanya ketika anak mendapatkan prestasi di sekolah. Keberhasilan parenting adalah ketika anak tetap memiliki akhlak mulia meskipun tidak ada orang tua yang melihatnya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan anak-anak. Salah satu pelajaran penting dari Sama'il, dari kitab Sama'il Muhammadiyah, adalah bagaimana kita mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang memiliki kelembutan dan kasih sayang. Beliau tidak menciptakan jarak yang membuat anak-anak takut mendekat. Ini menjadi pelajaran bagi orang tua. Jadilah orang tua yang bisa dihormati tanpa harus ditakuti. Anak perlu memiliki rasa hormat kepada ayah dan ibunya. Tetapi anak juga perlu merasa, kalau saya punya masalah, saya bisa bercerita kepada ayah dan ibu. Jangan sampai ketika anak mempunyai masalah, justru orang pertama yang mereka hindari adalah orang tua. Yang kelima, mendidik dengan kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Kelembutan bukan berarti tidak tegas. Lembut dan tegas bisa berjalan bersama. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung mempermalukan anak. Jangan memberi label, kamu anak nakal. Jangan membandingkan dengan anak lain. Tetapi katakan, perbuatanmu kurang tepat nak, mari kita perbaiki bersama. Bedakan antara anaknya dan kesalahannya. Anak tetap kita cintai meskipun perilakunya perlu diperbaiki. Kemudian parenting di era digital ini menjadi tantangan besar bagi orang tua hari ini. Anak kita hidup di era smartphone, internet, game, YouTube, media sosial, teknologi, AI. Karena itu, parenting hari ini tidak cukup hanya dengan mengatakan, jangan main HP. Orang tua harus hadir dan mendampingi. Tanyakan, apa yang kamu lihat, nak? Siapa temanmu di internet? Apa yang kamu pelajari hari ini? Jadikan orang tua sebagai teman dialog, bukan hanya sebagai pembeli larangan. Kemudian bangun tradisi ibadah di rumah. Rumah harus menjadi sekolah pertama bagi anak. Biasakan sholat berjamaah. Anak melihat ayah dan ibu menjaga sholat, membaca Al-Quran. Kita biasa membaca, kita biasakan baca Al-Quran. Tidak perlu langsung lama, yang penting istiqomah, berdoa bersama, ajarkan anak bahwa setiap persoalan dikembalikan kepada Allah. Adab makan, ajarkan membaca basmalah menggunakan tangan kanan dan bersyukur. Silaturahim, kenalkan anak kepada keluarga dan lingkungan yang baik. Sedekah, bahwa kebahagiaan bukan hanya mendapatkan sesuatu, tetapi juga memberi. Terakhir, untuk mendapatkan akhlak Rasulullah, 5 prinsip parenting ala Rasulullah. Kalau kita sederhanakan parenting Islam ala Rasulullah, dapat kita bangun dengan 5 prinsip cinta. Jadi sebelum mendidik, cintailah anak. Teladan. Sebelum menyuruh anak, lakukan terlebih dahulu. Dialog. Sebelum menghakimi, dengarkanlah anak. Kemudian akhlak. Sebelum mengejar prestasi, bangun karakter. Yang terakhir, doa. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih untuk mengantari pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar cinta, keteladanan, dan akhlak parenting Islam ala Rasulullah, Kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah, boleh melalui telepon kami di 0761-24595 atau

0: dia menyekolahkan anaknya, kan zaman dulu orang tua kita mana lah ada sekolah tinggi seperti sekarang. Itu dia diucapkan pada anak-anak, sekolahlah, belajarlah, jangan sampai seperti ayah-ayah, sudahlah tak begitu banyak pengetahuannya, kan. Saya ingin anak saya berjaya sampai sekarang ni, bersaing dengan orang-orang yang lain, katanya begitu, Pak. Apakah boleh berkata begitu, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini mungkin banyak orang tua yang seperti ini, mungkin ini boleh dijawab langsung nih, Bu, ya.
2: Alhamdulillah, ya, itu berbentuk motivasi, Ayahanda. Baik, itu sangat boleh sekali, ya. Jadi kita buat motivasi supaya anak kita itu lebih tinggi daripada kita, lebih tinggi, lebih bersemangat. Ayah dulu begini, nak, kalau bisa anakku lebih tinggi daripada ayah. Maka kita sebagai orang tua harus selalu memberi motivasi selalu. Nah, kamu bisa, nak, kamu bisa, kamu harus lebih hebat, kamu harus lebih soleh, nak, kamu harus menjadi, bisa menjadi pemimpin dunia. Jadi kita beri motivasi yang tinggi, dan jangan lupa kamu harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus Ayanda. Baik.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Baik, satu pendengar selanjutnya masih kami tunggu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Pak Mizul, sekurang juga Pak Mizul. Mudah-mudahan Pak Mizul sekeluarga panjang umur rezeki, Pak Ustaz. Sihat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, Bapak dari Bengkalis.
3: Batu sikit Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Dengar ceramah batu-batu sikit.
1: Kita doakan semoga Ustaz lekas sehat lah, ya Pak Saimi. Ya Pak Saimi, silakan.
3: Ya, kali Pak Ustaz, Jalan Bantan, Cengoro, SMP3 Pak Ustaz.
2: Baik, saya dipanggil.
3: Tanya Pak Ustaz, masalah didik anak Pak Ustaz. Didik anak, kita kan didik dari mula lahir sampai dia sekolah suria. Dan salah satunya samanya sama isteri pun. Kita kan hidupkan masyarakat Ustaz. Kemudian di keluarga Ustaz, mak cakap ada pertengkaran. Pertengkaran sama suami isteri. Anak-anak kan masih ada Ustaz, umpamanya anak 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu macam mana Ustaz, supaya anak-anak tu dengar. Anak ni kedah mak kami, bapak kami bertengkar, apalagi kami je. Itu yang payah Ustaz, macam mana Ustaz supaya anak tu lebih bagus lagi imannya pada orang tuanya. Pada itu satu lagi Ustaz, orang tua sudah 60 lebih dah pikun Ustaz. Kita kan suara besar ngajarnya. Mamanya, mamaknya, bapaknya kena pikun. Itu kan Pak ya Ustaz, kena dia semayang tak tentu, makan tak tentu, itu suara besar Ustaz. Itu macam apakah dosa Ustaz kita Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi dari Bengkalis. Boleh saya langsung dijawab pertanyaan dari Pak Suhaimi?
2: Baik, alhamdulillah Pak Suhaimi selalu sehat walafiat di Bengkalis yang selalu setia dengan RRI. Baik, kita sebagai orang tua mendidik anak, pertama sebagaimana yang kita bahas di depan tadi, kita harus selalu memberi keteladanan, ya. Memberi keteladanan, memberi contoh baik kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan pertama kita berdoa kepada Allah, dekat, makin kita dekat dengan Allah. Sebelum kita mendidik anak, sebelum kita mengatur anak, kita serahkan dulu kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, saya ini akan mendidik hambamu, mendidik ciptaanmu, mendidik amanah yang kau berikan kepada saya. Mudahkan saya mendidik anak saya ini. Kemudian didik dengan kelembutan, selalu beri contoh tauladan. Kalau kita selalu memberi contoh, misalnya kita punya orang tua, punya ibu yang masih hidup, kita berikan contoh bagaimana memperlakukan orang tua dengan baik. Ketika orang tua kita sedang atau masa-masa usia tua, kita rawat orang tua kita, anak kita itu akan melihat anak kita, oh begini tuh ayahku itu mendidik, ayahku mempercontohkan, memberi

0: contohkan kepada nenek saya, maka insya Allah anak kita itu akan mencontoh. Kalau kita berkata lembut dengan orang tua, maka anak kita akan melihat kita berbuat baik, berkata lembut dengan pasangan kita istri, maka anak kita itu akan melihat kelembutan itu dan akan dicontoh oleh anak-anak kita. Intinya kita selalu memberi contoh suri tauladan, bagaimana Rasulullah itu berbuat. Kita contohkan, nah Rasulullah itu minum tuh dengan tangan kanan, nak, begini, kasih contoh. Nah Rasulullah itu minumnya dengan cara duduk, begini. Nah Rasulullah itu makanya pakai tangan kanan. Berikan contoh suri tauladan yang baik, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala ridho itu semuanya.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berhubung karena waktu juga membatasi kita, Ustaz boleh 1 menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini.
0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita itu tidak selamanya kecil. Akan tiba waktunya anak, akan tiba waktunya mereka itu tumbuh dewasa. Mereka mungkin tidak mengingat semua nasihat kita. Mereka mungkin tidak mengingat semua hadiah yang pernah kita berikan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana ayah memperlakukan ibu. Bagaimana ibu berbicara kepada ayah. Bagaimana orang tua memperlakukan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Bagaimana suasana rumah ketika mereka tumbuh besar. Karena itu mari kita jadikan rumah sebagai tempat pertama anak belajar tentang Allah, Rasulullah, cinta akhlak, kesabaran, dan kebaikan. Mari kita belajar menjadi orang tua yang tidak hanya berkata, nak jadikan, jadilah anak yang baik, tetapi mampu mengatakan, nak, mari ayah dan ibu menjadi contoh kebaikan bersamamu. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran dan Sunnah, serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan umat.
1: Baik, tidak terasa kebersamaan kita dalam acara pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Buya Abu Muhammad SPD IMPD, selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Buya juga nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar anda, mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
5: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Tuan dan Puan, kembali berwani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kondisi cuaca dengan jarak pandang rendah mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Salah satu penerbangan dari Jakarta terpaksa kembali ke bandara asal akibat kondisi cuaca tersebut. General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru Ahmad mengatakan jumlah penerbangan masih dapat beroperasi sesuai jadwal, di antaranya penerbangan IU 919 CT 279 dan juga GG 937 yang telah diberangkatkan. Sementara itu penerbangan Lion Air JT 292 dengan rute Jakarta menuju Pekanbaru mengalami penundaan. Pesawat tersebut kembali ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6.44 waktu Indonesia Barat. Ahmad menjelaskan keputusan tersebut dilakukan karena jarak pandang di Bandara SSK 2 Pekanbaru hanya berada di angka 600 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Opa,
2: yay.
1: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
1: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
2: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
2: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
1: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Encik, Tuan dan Puan. Pernahkah kita tahu bahwa memperhatikan bagaimana suasana makan bersama dalam masyarakat Melayu kadang-kadang yang menarik bukan hanya apa yang dihidangkan di atas tikar atau meja, tetapi bagaimana orang-orang duduk bersama saling mempersilahkan mengambil makanan secukupnya dan memastikan orang lain sudah mendapatkan bagiannya. Cik, Tuan dan Puan, selamat mengawali aktivitas di saat ini dan kita bisa melihat sendiri cuaca pagi hari ini masih nampak kabut asap. Jadi untuk yang beraktivitas di pagi hari ini jangan lupa gunakan masker.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Nggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
2: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
4: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
3: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
4: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
3: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
4: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
5: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
3: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
6: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

Ya Encik, Tuan dan Puan, dalam budaya Melayu, makan bersama bukan semata-mata kegiatan untuk mengisi perut. Ada nilai sosial dan juga adat yang berjalan bersama. Ketika makan dihidangkan, orang tua dihormati, tetamu dipersilakan terlebih dahulu, dan suasana makan dijaga agar tetap tertib dan juga menyenangkan.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugu kerji. Kik mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa,
1: ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah,
0: iyo lah,
1: nak tancap.
0: Lau ya,
1: lau Susi, beli ni apa iku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mak ada di pasar pasar biasa, wali demol.
1: Hargalah yang beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah gansa bujuta jutaan pokok ne
1: mahal
0: di mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jesa kabut tebang kena tanu di bah
1: jatuh bah mak takut aku

0: Kasako tetangga no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau boleh lagi hituk ya gambeli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya nyak juga mengedok duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
4: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
7: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
8: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. RBR United Riau mencatat hasil berbeda pada ajang Piala Suratim Seri Nasional Zona 1 tim usia 13. Berhasil menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan dan juga memastikan diri melaju ke babak 8 besar. Sementara tim usia 17 harus terhenti setelah menempati posisi ketiga klasemen grup. Presiden klub BR United Umi Dian mengatakan tim usia 13 tergabung dalam satu grup bersama tim dari Aceh, Medan dan juga Kepulauan Riau. Dari 3 pertandingan yang dijalani EBR United usia 13 mampu meraih 3 kemenangan dengan hasil yang cukup meyakinkan. Berbeda dengan usia 13, tim usia 17 EBR United harus mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 kekalahan dari 3 pertandingan. Hasil tersebut membuat EBR United usia 17 berada di posisi ketiga sehingga belum berhasil melanjutkan perjuangan ke babak 8 besar. Umi Dian menjelaskan babak 8 besar nantinya akan diikuti 8 tim yang merupakan juara grup dari 4 zona. Masing-masing zona akan mengirimkan 2 tim untuk kemudian kembali dibagi menjadi 2 grup. Sekian kabar berita.